0: Partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita, selama itu sesuai untuk diterapkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Kanti-kanti pagi hari ini tentunya hadir informasi di ruang dengar kanti-kanti. Dan Badan Pusat Statistik mencatat sektor ekonomi kreatif ini meraih pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 6,89% pada tahun 2025. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11% pada tahun yang sama. Kepala BPS Amalia Adi Ninggar Widya Santi ini menyatakan nilai PDB ekonomi kreatif di 2026 mencapai sekitar 1.797,87 triliun rupiah. Angka tersebut menunjukkan bahwa ekonomi kreatif terus menjadi salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya kanti-kanti, BPS juga mencatat subsektor dengan pertumbuhan tertinggi pada 2025 adalah aplikasi dan game developer sebesar 18,22%. Kemudian disusul film, animasi, dan video sebesar 17,59% serta fotografi sebesar 10,15%. Selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi kreatif juga ini menjadi penyerap tenaga kerja yang signifikan. Ternyata tercatat sekitar 27,4 juta orang atau 18,7 dari total penduduk bekerja berada di sektor ini, dan 58,4%-nya merupakan perempuan. Ya, sementara itu kanti-kanti, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan bahwa capaian sektor ekonomi kreatif ini menunjukkan tren positif pada 2025. Dan kedepannya sektor ekonomi kreatif ini diharapkan bisa menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional atau the way engine of growth kanti-kanti. Dan itulah informasi kita di pagi hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Asik banget. Lagi ngapain sih?
1: Shh, sini.
0: Apaan sih? Hei, itu kan konten dewasa. Is.
2: Mari bijak bermedia sosial.

0: Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Ganti-ganti pagi hari ini udah sarapan belum? Kalau belum, ayo monggo kita sarapan. Nah, barangkali ada yang mau ngajakin saya sarapan pagi hari ini. Masih ditungguin di studio ya, ganti-ganti. Nah, ganti-ganti kali ini mungkin sarapannya langsung porsi berat ya, miamin. Atau mungkin itu porsi recehan, ya kan? Nah, tapi ganti-ganti mau sarapan, mau makan siang, ataupun mau makan malam, sepertinya miamin ini cocok di segala kondisi ya, ganti-ganti. Apalagi miamin ini menjadi salah satu hidangan mie yang memiliki banyak penggemar di Indonesia. Perpaduan rasa gurih dan manis yang khas membuat sajian ini digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Menurut buku The Food of Indonesia karya Henzi van Houten, ini serta informasi mengenai gizi pangan dari Kementerian Kesehatan RI dan Badan Pangan Nasional, hidangan berbahan dasar mie ini yang dipadukan dengan sumber protein dan sayuran dapat menjadi menu yang mengenyangkan sekaligus bernilai gizi lebih baik apabila dikonsumsi dengan porsi seimbang, ganti-ganti. Nah, ganti-ganti, ternyata keunikan mie yamin ini terletak pada proses penyajiannya. Sebelum diberi topping, mie direbus dengan matang, kemudian diaduk dengan campuran minyak ayam, kecap manis, dan bumbu racikan sehingga menghasilkan cita rasa gurih. Dengan sentuhan manis yang khas, berbeda dengan mie ayam yang umumnya lebih dominan gurih, mie yamin ini memiliki karakter rasa yang lebih kaya berkat tambahan kecap manis yang meresap ke dalam setiap helaian mie. Dan ternyata mie yamin ini disajikan dengan mie tipis yang kenyal, taburan ayam cincang berbumbu, irisan jamur, dan sayur yang memberikan warna sekaligus menambah kesegaran. Bisa dibayangkan ya, ganti-ganti. Tapi kalau ngebayangin gak sambil makan mie itu rasanya aduh kurang ya, ganti-ganti. Tapi sampai saat ini mie yamin ini tetap menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia. Selain cita rasa yang khas, hidangan ini juga dimodifikasi, ganti-ganti, cita rasanya sesuai dengan selera, seperti dengan tambahan pangsit goreng, bakso urat, cabai, ataupun jamur. Nah, itulah informasi kita di pagi hari ini, ganti-ganti. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.
1: Hai Bu, apa kabar? Ibu sehat-sehat aja kan? Aneh deh rasanya nanyain ini ke orang yang selalu aku temui di rumah. Dibangunin tiap pagi, makan masakan ibu, bahkan sering banget aku pulang larut malam tanpa kasih kabar ke ibu. Pikirku, aku kan sudah besar, aku juga sudah dewasa, aku juga bisa kok melakukan semuanya sendiri. Tapi ternyata aku salah, aku masih butuh ibu. Aku juga butuh nasihat ibu, walaupun kadang-kadang ibu masih suka bawel sih. Tapi aku yakin itu semua juga buat kebaikan aku kan. Hari ini aku pengen bilang, aku sayang ibu, sayang banget sama ibu. Dari anakmu yang terlalu gengsi bilang rindu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
1: Permainan tradisional Nusantara. Keselarasan dalam mendorong ban sekaligus berlari adalah hal tersulit di dalam permainan mendorong ban. Permainan seru ini biasanya menggunakan aba-aba khusus sebelum dimulai, bisa dari peluit atau apa-apa yang disepakati. Selain ban, pemain mendorong ban juga perlu kayu sebagai alat bantu.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari ko.
2: Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Infrastruktur jalan di Batanghari masih dominasi usulan masyarakat pada RKPD 2027. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan masih menjadi harapan utama masyarakat di 8 kecamatan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Batanghari tahun 2027. Berdasarkan pantauan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten yang telah selesai dilaksanakan pemerintah Kabupaten Batanghari Jambi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kabupaten Batanghari Kurniadi mengatakan bahwa mayoritas usulan masyarakat masih didominasi pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan jalan. Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam sistem perencanaan pembangunan merupakan hal yang wajib karena masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan daerah. Menurutnya, seluruh tahapan musrenbang untuk penyusunan RKPD 2027 telah dilaksanakan mulai dari tingkat desa pada Desember 2025 dan kecamatan pada Januari hingga Februari 2026 sampai musrenbang kabupaten dan juga provinsi. Aspirasi masyarakat tersebut selanjutnya dibahas bersama organisasi perangkat daerah melalui forum perangkat daerah guna menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko, infrastruktur jalan di Batanghari masih dominasi usaha masyarakat pada RKPD 2027. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Taman Makam Pahlawan. TMP adalah pemakaman yang dikhususkan bagi para pahlawan. Tapi ternyata banyak pahlawan Indonesia yang tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Salah seorang di antaranya adalah Mayor Jenderal Imam Sujai dari Lumajang. Tokoh pergerakan yang memiliki banyak prestasi. Pencetus strategi perang gerilya pertama kali pada agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Sampai akhir hayatnya, Mayor Jenderal Imam Sujai masih aktif membina organisasi pencaksilat. Pak Jai, begitu sebutan akrabnya, meninggal di usia muda, dimakamkan di pemakaman umum Jogoyudan, Lumajang. Mayor Jenderal Imam Sujai, sosok pahlawan yang terlupakan.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang nan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada terminologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kermana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balai.
7: Oras dongan, boha kabar muna?
8: Boha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.
0: RRI.co.id.
12: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
12: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
12: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

Ketika-tika kembali lagi di 99,2 MHz Perempat RI Jambi. Tapi kali ini kita beralih ke Halo Jambi. Nah, Halo Jambi pada pagi hari ini, ketika-nanti kita akan bahas mengenai apa ya temanya di hari ini, yaitu tradisi unik di daerah yang sampai sekarang ini masih ganti-ganti. Nah, kalau setiap daerah itu biasanya punya tradisi unik. Mungkin seperti salah satunya dari Solo, ganti-ganti yo. Ya, dari Solo, dari Sulawesi Selatan. Ini ada Rambu Solo. Nah, ini adalah upacara pemakaman megah yang bertujuan mengantarkan arwah leluhur menuju alam baka, ganti-ganti. Ganti-ganti, nanti kita boleh ngobrol di 0811-6707-9920. Dan yang saya sebut tadi, kita nanti akan ngobrol mengenai tradisi unik daerah yang sampai sekarang ini masih ya menjadi tradisi turun-temurun. Nah, Indonesia kaya akan kearifan lokal yang bertahan hingga sampai saat ini. Ternyata beberapa yang paling populer ini meliputi ritual pemakaman sakral, festival budaya, hingga ujian kedewasaan, ganti-ganti. Salah satunya yang saya sebut tadi yaitu dari Sulawesi Selatan, Tanah Toraja, ganti-ganti. Dan selanjutnya ada Ngaben, ini di Bali. Dan ternyata ini adalah ritual pembakaran jenazah yang menyucikan roh agar bisa kembali ke sang pencipta, ganti-ganti. Selanjutnya ada Pasola, ini dari Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, yaitu festival perang berpasangan menggunakan tombak kayu yang dilakukan oleh suku-suku yang ada di Sumba. Nah, selanjutnya ganti-ganti ada lompat batu dari Fahwambo, yaitu Nias Sumatera Utara. Tradisi melompati tumpukan batu setinggi lebih dari 2 meter ini sebagai simbol kedewasaan pemuda.

ada dari Pariaman, Sumatera Barat, yaitu Tabui Kanti-Kanti. Nah, ini festival tahunan yang memperingati Hari Asyura 10 Muharram yang ditandai dengan pembuatan bangunan. Nah, jadi kalau di tempat Kanti-Kanti sendiri, di daerah Kanti-Kanti sampai sekarang ini masih ada tidak ya melakukan hal-hal yaitu tradisi dari turun-temurun.

Iya, ganti-ganti apalagi budaya ini adalah seperangkat norma dan nilai kepercayaan adat istiadat serta kesenian dan pengetahuan yang diwariskan dan juga dibagikan oleh suatu kelompok masyarakat. Ini mencakup cara hidup, bahasa, pakaian dan makanan dan juga ekspresi seni yang membentuk identitas dan keunikan suatu komunitas. Nah, Indonesia sebagai negara multikulturalisme ini memiliki keberagaman yang sangat banyak. Tidak hanya suku, jumlah provinsi yang terbagi menjadi 34 ini juga memungkinkan negara ini menghadirkan contoh kebudayaan Indonesia. Nah, banyak kanti-kanti. Ada tanam sasi. Ini adalah upacara adat untuk memperingati kematian di Maroke. Nah, sasi ini yang digunakan pada upacara ini adalah jenis kayu yang akan ditanam ketika kematian sudah mencapai 40 hari dan dicabut setelah 1000 hari. Kanti-kanti. Ada debus. Nah, sangat unik kanti-kanti keberadaan suku Baduy di Banten ini menghadirkan kesenian bela diri unik yang luar biasa. Debus ini adalah tradisi pertunjukan bela diri dengan atraksi sadis dan ekstrim berupa seseorang yang kebal terhadap senjata tajam maupun air keras.

Ya, selanjutnya Kak Tikianti, kali ini ada mengenai tradisi-tradisi yang masih sampai saat ini masih dilaksanakan oleh beberapa daerah, yaitu ada ngurek ini sebagaimana debus. Upacara yang satu ini dilakukan oleh pelaku dengan menusuk tubuh menggunakan keris. Upacara yang satu ini bertujuan untuk meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya ada makepung. Ini adalah bagian dari contoh kebudayaan Indonesia yang dilakukan di Bali. Makepung yang berupa balapan kerbau ini pada dasarnya adalah permainan petani berupa membaca sawah dan menjadi tradisi khusus untuk peringatan perayaan tertentu. Nah, Katik Anti boleh di 0811 6707 9920. Kita tunggu di Halo Jambi.

0: Ada dari upacara potong jari, budaya yang satu ini berasal dari suku Dani di Lembah Baliem, Papua, untuk memakai kesedihan seseorang yang ditinggal pergi meninggal oleh orang yang dicintai. Nah, jadi kanti-kanti, ternyata keberagaman tradisi unik di Indonesia ini sangat banyak, dan juga tradisi yang masih dilestarikan sampai saat ini juga banyak. Bahkan bukan cuma tradisi, mungkin mitos-mitos lainnya juga masih ada sampai saat ini, masih dipercaya ya kanti-kanti, dan itu menjadi turun-temurun sampai ke anak cucu nantinya. Dan ketika nanti belum ada yang bergabung di Halo Jambi, maka dari itu kita lewatkan lagu berikut ini.
1: Halo Jambi.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada terminologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ganti-ganti di mana pun berada, lala muda jumpa dengan Pak Mu lah. Maklum lah, lah tu weh. Masuk bengkel lah.
1: Servis lah.
0: Servis. Jadi under deal lah banyak rusak. Di luar ni nampak ganti-ganti nak hujan. Bagaimana dengan keadaan ganti di daerah ganti-ganti itu? Apa oh. Seperti kami ke tak? Saya dengan Pina ko ganti-ganti. Apa khabar pagi hari ko Pina?
1: Sehat, Pak Mu apa khabar?
0: Alhamdulillah, beransur dikit-dikit.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, baru nak tukang nerungkup, kaget. Merantak, udah berjalan, nak.
1: Kasian.
0: Nak diapukan Pina. Itu kan kehendak Allah, kembali kepada Allah.
1: Betul.
0: Pula.
1: Ada,
0: Pergi ke pasar, beli ketupat, dalam ketupat daun salam. Bayu, ganti-ganti masuk perempat sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mu lupa, Pina. Tema Riko apa?
1: Tema hari ini yaitu aplikasi yang membantu aktivitas kita sehari-hari.
0: Oh, aplikasi yang membantu kita sehari-hari.
1: Iya.
0: Oh, macam tu. Iyalah. Ayo ganti-ganti masuk di nomor Pinan, jangan nomor saya.
1: Di 0811-6707-1926.
0: Iya.
1: Baik, kita angkat Pak Mu.
0: Ayo, halo. Halo, assalamualaikum. Kecil suara kue. Sayo. Ngapa bang?
2: Bakti keluar suara kue.
0: Yo, kecil suara kue abang tu.
2: Nah, jadi ke mana kau?
0: Ha, betul, gedang.
1: Ada suara abang tak?
0: Ada tak? Suara kami ada tak bang?
2: Ada, cuma suara saya dah.
0: Ah, lama bunyi bang. Ada guruh bang. Petir. Halo.
2: Ah, kecil suara kue saya kau.
0: Oh iya, kalau di kami gedang sama abang.
2: Macam tu?
0: Haa.
2: Yalah, pasti enggak kok.
0: Iya, dah ada nembak atas kudut tak kan?
2: Udah.
0: Haa, cocok lah tu. Haa. Apa kita? Kemana kita lokak pagi ko?
1: Ya Allah.
2: Nah, benar-benar dikit kaget dijemput lah.
1: Bang Ijal, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Pina Pak Mu, gimana kabar ko?
0: Alhamdulillah. Macam mana itulah.
2: Ah. Lelok under delay kok.
0: Ah, macam itulah. Maklum lah, motor buruk. Motor buntun. Bang, tema tadi lah tahu kan?
2: Aplikasi.
0: Yang
2: membantu
1: kehidupan sehari-hari.
2: Kehidupan sehari-hari.
0: Kalau menurut abang macam mana bang?
2: Yo, kalau kita saya kok paling aplikasi yang membantu itu kan aplikasi jual beli.
0: Iya.
2: Yo, aplikasi jual beli sudah ada yang membantu dikit kan. Barang-barang yang kurang apa yang mahal di Jambi kita beli di melalui aplikasi itu.
0: Betul sekali.
2: Sudah. Soalnya kita mau tak mau harus mengikuti teknologi juga kan. Lah,
0: sudah
2: lah
0: nampak. Ayo, lagu apa?
2: Lagu Beratuk Penghulu ke lah.
0: Beratuk Penghulu?
2: Ya.
0: Babena dikit jok. Pencarian payah sekarang kok.
2: Awak, iya. Kasihan ganti tu, dewean be.
1: Tapi kata nak pergi. Kasih tahu Pak Mu, kita nak ke mana bang?
2: Nak ke mana?
1: Kita nak pergi ke mana Pak Mu tak tahu ceritanya.
2: Jangan dikasih tahu Pina, kakek dia minta ikut pula. Bahaya kalau dia tahu.
0: Oh iya, bahaya nian.
2: Iya, kakek dia ngikut Pina. Itu tuh khusus kita berdua be.
1: Idi.
0: Yang benar be jo. Jangan nyimpan-nyimpan dengan saya bahaya. Kalau tak buka tak buka nian, kalau tak tutup tak ada ke mana. Ha, apa lagi?
2: Apa Pak Minggu hari Minggu tu macam mana?
0: Ada cuy. Buat rintangan orang hidup be.
2: Oh, macam tu. Salamnya bakal kalau be ada orang belanja ya.
0: Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak rezeki ya. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Ijal, silakan ganti-ganti.
1: Ada siapa yang nak bergabung? Tak ada nampak eh?
0: Tak ada lu. Mungkin ada, lagi ada, nak selimut. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Pak Mu, Pina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari kamu?
3: Alhamdulillah sehat. Kamu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah muncul suaranya.
0: Oh, masih di bengkel.
1: Ini percobaan.
0: Ini percobaan. Apa Pina yang ngendarainya, kata Pina masih banyak gitu Pak katanya.
1: Banyak yang ada di servis.
0: Banyak yang ada di servis.
3: Ya Allah ya Tuhan.
0: Sekitar 15 juta lah lagi katanya.
3: Hai Pak Mu. Sehat-sehat Pak Mu ya.
0: Amin. Mak di sana macam mana cuaca Mak?
3: Cuaca di Siko dari tadi Pak Mu mendung banget Pak Mu.
0: Iya, masam be muko.
3: Tapi dah ada hujan Pak Mu.
0: Iya, sama dengan kami Bati.
3: Iya, yang hujan itu tungkal Pak Mu.
0: Oh iya.
3: Ya kalau daerah sini tidak ada belum hujan, cuma mendung baik.
0: Semalam hujan enggak Mak?
3: Tidak juga.
0: Oh, Mak tema kita tadi lah dengar kan?
3: Lah.
0: Ah, macam mana menurut pendapat Mbak tuh?
3: Kalau saya kok yang membantu aplikasi Google tuh lah kalau nak kemana-mana.
0: Oh, Google tuh lah aplikasi Google lah nak
1: kemana-mana. Bertanyonya ke Google ya.
0: Ah.
3: Tapi kadang bawa di lorongnya juga pamuk di sasar.
0: Itu jangan nak percaya aman tuh.
3: Iya, tapi juga kadang betul juga Pak Mu, kadang juga salah.
0: Iya. Namanya perbuatan manusia, sedangkan perbuatan Allah banyak salah.
3: Betul, kemarin ada kami nak ke Jambi kan, nak ke tempat adik tuh di ini Pak Mu dibohong. Awak kan enggak tahu Pak Mu.
0: Oh, bohong.
3: Iya, jadi cari di Google kan kata adik itu melewati apa nama rumah sakit apa kata.
1: Alah, putar. Untuk kelayungan di jalan.
0: Gua ajak Pak Mu kemarin sampai ke Kebon 9, bukan bohok lagi.
3: Kadang ada betulnya Pak Mu, kadang juga nyesat kan juga ada.
0: Ayolah. Ambil yang betul be, yang sesat enggak usah. Kalau yang sesat kan jadi hantu keke. Ma, apa lagu apa?
3: Lagi kita lah Pak Mu.
0: Oh, Ayun Pante.
3: Ya, tahulah binatu.
0: Ya lah Mbak, salam-salam Giyo.
3: Ya, salamnya dulu buat Pak Mu dulu ya. Semoga selalu Pak Mu ya.
0: Oke. Okay.
3: Tetap menjaga kesehatan Pak Mu dengan
0: makan iya.
3: Pak Mu. Pina juga selalu Pina.
1: Iya, amin.
3: Iya, Bang Ijal juga tadi harus mandi. Bang Rudi juga, Bang Rambang.
0: Ayo.
3: Jadi tunggu Pak Mu Pina lagunya. Ya saya kalau kena nyambal ikan kayak motong
0: pula. Oh, ikan apa yang sambal? Ikan toman.
3: Ikan tengiri Pak Mu.
0: Ikan tengiring.
3: Ya.
0: Eh, gue lihat tempoyak enaknya antum bawa.
3: Ada tempoyak Pak Mu belum dimasak tapi.
0: Iya.
3: Ayo Pak Mu ya Pina ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Anita.
1: Betul. Belum ada nak bergabung. Nampak Pak Mu.
0: Nampak hari mendung-mendung kau enak narik selimut Pina.
4: Halo. Assalamualaikum. Melok Nian.
0: Apa kabar kau Mbak pagi hari kau?
4: Alhamdulillah sehat Pak Mu tu sebaliknya gimana kabarnya?
0: Kata Pina tadi. Kenapa
4: sakit-sakit? Lama ni yang sakit ni dah nganding di radio kami tu.
0: Kata Pina banyak yang owner dealnya yang rusak.
1: Ganti baut.
4: Nanti dipoles-poles mungkin tu kembali.
0: Ganti Pak, ganti baut kata Pina.
4: Ganti baut, ganti oli jadi sepatnya baru.
1: Itulah semuanya baru.
0: Mbak, tema kita tadi Mbak, macam mana menurut Mbak?
4: Aplikasi saya itu YouTube lah.
0: Lah YouTube pula.
4: Ya Bina. YouTube ya, kan memang. Saya kan kuliner.
0: Jadi
4: kan
0: kuliner.
4: Saya cari tentang masakan yang baru dari YouTube. Nanti di setting saya kan.
0: Supaya abang itu nempel terus ya.
4: Iya.
1: Aduh.
4: Kamu ini teh kamu?
0: Hah?
4: Kami lagi di Tehok.
0: Oh, di Tehok ada dua
4: Iya.
0: Wah, mantap ya, kadang ke Tehok.
4: Mereka datang ke Tehok lah. Tapi nak balik lah bentar lagi.
0: Ayolah. Nak lagu apa kok? Lagu apa?
4: Malang Merasai.
0: Jangan sampai iya. Malang.
4: Salam ya. Salamnya terutama buatnya Pak Mu dan Pina. Selamat pagi. Tetap semangat ya.
0: Nanti
4: baliknya tuh kamu jaga kesehatan terlalu ya. Pergi dak besok minggu?
0: Dak, saya bisa lu.
4: Ya, ya. Kami juga nak pergi ke Bulian, nggak bisa pergi ke Bang Abas.
0: Oh.
4: Itu anu ponan Bang Halimin juga minat, jadi kita kedo di sana lah di Bulian.
0: Oh iya. Saya udah bisa kemana-mana belum.
4: Iya lah, lagi ya ada Mas Halimin tuh ya.
0: Iya.
4: Ada Rizky Ramla, Nangar Bakung, Gurusila, Gurusolia, Naila, Vero, Andik Tawa, Mas Ulta, Kabupet, Bang Hidal, Bang Agung, Mas Yatno, Al Ajem, Pak B. Ahmad, Pak DCS, Abdullah, Andi Cakrawinata, Putra Pulepi, dan bergalanya lah Pak Mubina.
0: Yo.
4: Lagunya ditunggu ya, aduh kan.
1: Oke.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima sih kok Pina yo.
1: Kita terima sih lagi, abis kita dengar musik dah.
0: Oke. Okay.
1: Yup.
0: Di Jambi Bedendang,
1: Mbak Pina
0: ya. Silakan ganti-ganti, jangan narik selimut, kan narik dingin. Halo.
5: Halo, assalamualaikum, kabar-kabar.
0: Ya Allah cuy, ada katik yang kabar-kabar. Ada tukang yang ada telepon saya.
5: Kami dapat musibah kok lah cuy.
0: Apa cuy?
5: Orang tua masih masakin. Insya Allah itu akan menghadapi operasi cuy. Semoga dilancarkan ya, mohon doanya.
0: Mamakmu yo?
5: Bukan, mertua lanangku cuy.
0: Apa hal mbah?
5: Aduh lah cuy, kaki lah di belakang lah cuy ya.
0: Ayo lana lah sehat.
5: Alhamdulillah
0: lah bisa main bola.
5: Iya, kemarin kita baring berdua cuy, metua juga, anak ego.
0: Awak enak, baring berdua, awak kok baring dewean.
5: Iya itulah, kami kok nak nengok dan bisa gue cuy, katanya ke Sarolangun, tapi gak jadilah gak ke situ.
0: Sarolangun kemarin tuh ada sebentar cuy, anak pelantikan, jadinya udah enak ngadiri mak edak tik.
5: Iya, jadi sekalian lah pasangnya bobat ya.
0: Bobat, udah tuh balik. Bertambah parah sampai sekarang.
5: Untunglah ada Pina deh.
0: Iya, Pina lah, mau ke bengkel.
5: Iya, alhamdulillah lah. Kalau orang baik, insya Allah dikelilingi orang-orang baik juga lah.
0: Iya. Tema kita tadi cuy.
5: Apa
0: temanya? Menggunakan aplikasi
1: yang digunakan, sehari-hari.
5: Yang biasa digunakan.
0: Uh-uh.
5: Biasa itu WA telah digunakan.
0: Ayo, WA kantin.
5: Iya. Itulah kalau apa yang lain-lain itu udah bisa nampak ekelum.
0: Iya.
5: Segialah. Lagu
0: Lagu apa?
5: Lagu Tadi Malang merasa yuk kita minta Malang dah sudah.
0: Malang dah sudah.
5: Yo,
0: okay.
5: Sudah malangnya.
0: Kenyok lagi. Kalau enak ada kanti berunding.
5: Watakmu yang terlalu
0: Buat
5: Pina juga semoga semua yang BTS makin lancar.
0: Sebentar lagi cuy, sebentar lagi.
5: Sebentar lagi tunggu
0: nanti. Siap-siap be, kado
5: Siap-siap lah. Yo, awak lah tahu lah mu orangnya siapa.
0: Berarti tahu kau cuy, awak dah ada belum di pamer kau. Tapi
5: ketinggalan dalam muka hilangan semua.
0: Oh macam tu.
5: Iya, buat Gijal Bang Tamrin ya, Bunda Nadianya juga ada tadi dah sama Pak Alimi, Namarkan, Rakyat juga ya. Intin Pul Abdullah juga, si Rusli, Putra EPN juga, Bang Indra Ujian juga ya. Dalam lagu Mekisor ya terlalu juga. Buat galau-galau lah Pak Mo. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ganti-ganti. Dimanapun berada kita dengar lagu dulu. Kayak kita terima lagi di telepon yang sama.
1: Betul.
0: Ayo kita dengar lagu dulu.
1: Ayo.
6: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

0: Sari, lihat deh baju lebaran aku. Baru beli di mall kemarin, cantik kan?
1: Iya, cantik banget.
0: Belum lagi kalung sama gelang ini, mas semua buat dipakai besok pas lebaran.
1: Pasti mahal ya.
0: Oh ya jelas, namanya juga lebaran, harus tampil mewah dong. Gak semua orang bisa beli kayak gini.
1: Rita, tahun ini aku bahkan belum bisa beli baju lebaran baru. Uangnya aku pakai buat beli obat ibu, tapi gak apa-apa. Yang penting hati kita yang baru, bukan baju atau perhiasan.
0: Udah sana minggir, lo miskin.
2: Idul Fitri adalah hari membersihkan hati. Jangan biarkan kesombongan mengotori kemenangan.

0: Jambi Berdendang.
1: Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita terima lagi di Kosong Pina.
2: Apa yang kosong?
1: Ah, nomornya Pina. Apa bapak kau tak ada apal-apal lagi, malum lah. Iya. Faktor Pina.
2: Di 0811-707-992.
1: Ada yang nama saya Pina, kita sapu dulu.
2: Aduh,
1: halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Berarti Pina lah sehat, Pina.
2: Hei, bukan lagi. Kalau suaranya lah elu.
1: Kalau lah panjang tuh berarti lah sehat.
3: Tapi lo saya benak belum nian lah Pak Mo. Belum pacak pergi jauh-jauh Pak Mo.
1: Oh, saya kok kata Pina banyak yang diganti. Perpang murmure lah banyak hilang kata dia.
3: Tamo be Pak Mo.
1: Ayo.
3: Jauh-jauh dulu, suruh sunak lah dulu di rumah dekat-dekat rumah.
1: Ayo, ya enak dekat-dekat rumah. Kok dekat rumah nah dah boleh?
3: Ya saya pun kemarin orang dekat rumah aja. Saya dah pergi, saya takut ya saya lagi jalan oleh jatuh, lumpuh.
1: Yolah. Tema kita tadi lah dengar.
3: Apa tema eh?
1: Menggunakan aplikasi apa bisa?
2: Aplikasi yang digunakan sehari-hari.
1: Aplikasi yang digunakan sehari-hari.
3: WA-an.
1: Sering WA-an yo.
3: Iya, WhatsApp
1: tu
3: lah Pak. WhatsApp.
1: Oh iya. Okay. Terima kasih banyak yang tadi itu. Yo, terima kasih banyak yang tadi.
3: Nak dibuka pamu, tewa nak dibungkusi
1: pamu,
3: sibuk pula
1: dah
3: pasal makan
1: kata weh. Saya bapantang dulu. Tapi kasihan ya Bunda. Tapi lupa pula, upe Pina masuk subuh, bu ambil tadi tak bagi ke Pina.
3: Tu lah saya bilang Pak Mo tunggu dulu Pak Mo, buku kaget dah bisa makan ni yuk.
1: Iyo, Pina dah ada ngomong-ngomong mau kita sebagi dinas enak, gua dikin ini dah diambil.
2: Kiroi masih di bengkel.
3: Tidak lala balik lah, kalau muda dah di bengkel lagi dah.
1: Mau apa lah gue, apa kok pagi kong?
3: Lagu saya tuh biasa lah ya.
1: Santet Melabu.
3: Ayo lah, boleh juga.
1: Ayo.
3: Salam itu galau-galau lah, gak masuk gak tau siapa entah.
1: Oh lah masak, lum.
3: Tuh anak gadis saya nak masak pamu, jadi saya nak duduk-duduk cantik.
1: Itulah.
3: Anak gadis mau nak apa, tumis ayam daun jeruk, katanya. Anu, olala dewe.
1: Ayo.
3: Saya nak duduk cantik dengan pamu sama adis ya.
1: Oh iya, bak adis pasing be. Pina!
3: Joga sama macan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbok Wati, betul. Silakan ganti-ganti di acara Jambi Berdendang. Halo.
2: Teh nak bergabung?
1: Dah ada, kaget lah Bina dah.
2: Ada.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jambi Berdendang. Di mana apa posisi?
4: Kabar,
1: alhamdulillah sehat. Abang apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Di mana posisi sekarang?
4: Kami sekolah.
1: Hai, jangan ditinggali tempat lahir tuh, oi. Kaget duren gugur diambil uang.
2: Nah tuh.
4: Duren dah ada kamu.
1: Daun nih? Apa pula kata dah ada? Duren juga namo.
4: Tidur,
1: main daun. Ayo, apa sehat lah bang ya? Sehat lah.
4: Alhamdulillah, kamu sehat lah.
1: Laban suansu bang.
4: Dengan Pak Tau ni lah.
1: Yo. Bang tema tadi bang.
4: Apa nama itu?
1: Menggunakan aplikasi sehari-hari. Menurut abang macam mana?
4: Kalau saya tu.
1: Kalau nak bercakap dengan Mbok pakai apa?
2: Ngomong langsung eh?
1: Ngomong langsung. Ayo.
4: Ayo.
1: Lagu apa bang?
4: Budi baik.
1: Budi baik. Okey. Salam lagi bang. Ya. Ya amin.
4: Itu gua.
1: Beratnya pula. Iya, saya kok tak bisa. Salam be bang yo.
4: Iya.
1: Sakit. Apa di mau Jambi lah rumah sakitnya bang?
4: Di kota Kulami, di Mitra Kula.
1: Di Mitra.
4: Dekat.
1: Oh iya, Mitra dekat Reho kan?
4: Iya.
1: Oh iya lah ya bang, salam dengan Mbah yo. Pakmu tak bisa pergi itu.
4: Yo, kaji lah.
2: Oke, apa lagunya bang?
4: Nambu di baik dari go.
1: Ayolah bang, ya bang.
4: Iya. Ada kan?
2: Ada.
4: Terima kasih pinak pakmu.
1: Yo.
2: Hah, dah ya, waalaikumsalam.
1: Dah, aduh kabar-kabar lagi apa?
2: Aduh, Pak Mu.
1: Oh, saya.
2: Nampaknya Bang Alimin.
1: Ah, terakhir.
2: Iya, terakhir.
1: Oh, iyalah. Baik, ganti-ganti dimanapun berada nampak waktu yang memisahkan kami berdua ke, tak? Kami sanggup sampai besok pagi, tak?
2: Tapi waktu tak sanggup.
1: Waktu tak sanggup, ada terbatas dengan waktu. Kalau ada kata-kata kami berdua dengan salah atau dia enak dia dengar, tak? Atau menyanggung, menyinggung perasaan ganti-ganti, kami mohon maaf lahir batin. Beli-beli kasih makan dalam dulang, siaran kami berdua sudah habis. Mohon maaf kami nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,2 FM.
1: Sahabat budaya, bersih itu sebagian dari iman. Pembudayaan hidup bersih dan sehat. 1. Membuat peraturan dan tata tertib. 2. Pemasangan papan peraturan atau lampu larangan. 3. Pemberian hukuman atau sanksi. 4. Pembiasaan pola hidup bersih dan sehat.
2: Tempat-tempat penting dan strategis untuk penerapan budaya bersih seperti diantaranya rumah, lingkungan tempat tinggal, dan tempat umum.
1: Adanya lingkungan bersih akan membawa dampak positif bagi kelangsungan hidup manusia, baik dalam tatanan kehidupan di dalam keluarga maupun dalam tatanan kehidupan di dalam masyarakat. Sehingga lingkungan yang bersih, hidup kita akan menjadi sehat, tidak bau, dan jauh dari penyakit.

0: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya, kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kanti-kanti dimanapun berada. Kembali saya Adis menemani kanti-kanti di Jambi Siang Iko. Edisi Selasa 30 Juni 2026 dari formasi pukul 10 hingga nanti di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya hari ini kanti-kanti? Semoga keadaan sehat selalu, dilancarkan segala aktivitasnya ya. Terpantau cuaca di kawasan kantor gubernur Jambi kanti-kanti. Kadang-kadang panas lagi, kadang-kadang mendung lagi ya. Jadi untuk kanti-kanti yang ada rencana untuk keluar rumah atau sedang dalam perjalanan mungkin ya, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jaga kecepatan kendaraannya. Jangan lupa untuk bawa payung dan juga mantel hujan kanti-kanti. Di Jambi Siang Iko tentunya saya akan berikan informasi diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Hadir satu informasi di ruang dengar Anda kanti-kanti, minat perawatan estetika dongkrak investasi alat premium di Bali. Kanti-kanti, meningkatnya minat masyarakat terhadap perawatan estetika mendorong pelaku usaha berani berinvestasi pada teknologi premium. Bali dinilai menjadi salah satu pasar yang menjanjikan, tidak cuma karena permintaan dari masyarakat lokal, tapi juga didukung besarnya potensi wisata medis dan wisata kebugaran. Vice President Itsmate Andi Raharja mengatakan tren pasar estetika di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan. Sebelum membawa teknologi baru ke Indonesia, perusahaan terlebih dahulu melakukan riset terhadap perkembangan industri. Menurut Andi, Bali memiliki karakteristik pasar yang berbeda dibandingkan daerah lain. Selain melayani pasien domestik, Bali juga menjadi tujuan masyarakat mancanegara yang umumnya telah memiliki pengalaman menjalani perawatan estetika di negara asalnya.

dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi hadir satu informasi untuk Anda. Kanti-kanti film Tiongkok berdialek Teochew meraih popularitas di Asia Tenggara. Ya, kanti-kanti film asal Cina berjudul Diryu atau dengan menggunakan dialek Teochew meraih popularitas saat diputar di negara-negara Asia Tenggara. Bahasa Teochew adalah salah satu ragam dialek Tionghoa yang berasal dari wilayah Chaosan di Provinsi Guangdong, Cina bagian selatan. Bahasa ini juga banyak dipakai oleh komunitas Tionghoa di Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia, Kamboja, maupun Vietnam. Film yang secara harfiah berjudul Surat Cinta untuk Nenek. Film ini mulai diputar di bioskop-bioskop Singapura, Brunei, dan Malaysia, dan juga Hong Kong, serta Macau sejak 18 Juni. Setelah sebelumnya ditayangkan perdana di Cina Daratan pada 30 April 2026. Di Singapura, sepekan setelah dirilis, film tersebut telah meraup pendapatan 7,3 juta dolar Singapura atau sekitar 95 miliar rupiah. Sehingga menjadi salah satu film berbahasa Mandarin terlaris di Singapura dalam beberapa tahun terakhir. Ya, kanti-kanti demikian satu informasi film Tiongkok berdialek Teochew meraih popularitas di Asia Tenggara. Tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Petak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bond dan dinyatakan menang.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.

Ganti-ganti kabar Hari Iko edisi Selasa 30 Juni 2026 tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. LPDP pastikan beasiswa tetap berjalan penuh meski ada efisiensi anggaran. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP memastikan program beasiswa tetap berjalan penuh dan tidak berdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Penghematan hanya dilakukan pada biaya operasional lembaga, sementara pendanaan beasiswa tetap menjadi prioritas. Direktur Utama LPDP Yon Arsal menegaskan pembiayaan beasiswa bersumber dari hasil investasi dana abadi pendidikan, bukan anggaran operasional. Pendanaan tersebut memastikan program beasiswa tetap berkelanjutan. Lebih lanjut, Yon menegaskan kebijakan efisiensi tidak menyentuh anggaran beasiswa. Menurutnya, seluruh hasil investasi dana abadi tetap disalurkan untuk membiayai penerima beasiswa. Untuk informasi selengkapnya mengenai LPDP pastikan beasiswa tetap berjalan penuh meski ada efisiensi anggaran, dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Ganti-ganti demikian kabar Hari Iko, sampai jumpa di kabar Hari Iko selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Kok kemarin aku lihat berita di TV, saat terjadi gempa, banyak orang yang kumpul dan makan bersama dalam satu tenda. Terus ada yang memasaknya gitu rame-rame di belakang.
1: Oh, itu namanya posko penanggulangan bencana, nak. Terus di posko itu juga sudah disiapkan dapur umum namanya.
0: Dapur umum? Dapur umum itu apa sih, Bu?
1: Iya, tempat untuk memasak, tapi beda sama dapur yang punya kita. Itu dapur umum, itu merupakan suatu tempat dalam bentuk tenda sementara. Nah, untuk menyikapi terjadinya bencana yang diselenggarakan oleh instalasi gizi sebagai tempat dan juga wadah proses penyelenggaraan makanan untuk korban bencana itu, nak.
0: Seru juga ya, Bu, makan rame-rame gitu.
1: Hush, kamu ini. Berarti kamu mau ada bencana gitu?
0: Ya, enggak lah, Bu. Jangan sampai lah, Bu. Semoga daerah kita aman-aman saja ya.
1: Iya, nak.

0: Tahukah kamu, dengan mengkonsumsi 2 telur setiap hari memiliki manfaat pada tubuhmu, yaitu menurunkan berat badan. Otak akan terlindungi oleh kolin. Vitamin D kompleks melindungi kulit rambut dan liver. Mata akan terawat, mengurangi resiko kanker, memperlambat penuaan dan penyerapan kalsium dibantu vitamin D.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, selamat siang Kanti-Kanti dimanapun berada, hadir satu informasi seputar tentang UMKM untuk Anda. Kanti-Kanti, Taspen Jakarta, perkuat daya saing UMKM lewat pelatihan wirausaha. Yang ganti-ganti PT Taspen Persero Kantor Cabang Jakarta 1 menggelar kegiatan pelatihan dan pendampingan wirausaha Taspen Jakarta 1 sebagai upaya meningkatkan kapasitas mitra binaan dalam mengembangkan usahanya. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid tersebut diselenggarakan pada Jumat 26 Juni 2026 di Kantor Cabang Jakarta 1 Jalan Ampera Raya nomor 10A Jakarta Selatan. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan dunia usaha. Materi yang diberikan pun mencakup strategis bisnis, tata kelola keuangan, peningkatan produktivitas hingga penguatan daya saing di era digital. Branch Manager Taspen Kantor Cabang Jakarta 1, Yoka Kirisma Wijaya, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung keberlanjutan usaha para mitra binaan. Untuk informasi selengkapnya mengenai Taspen Jakarta 1 perkuat daya saing UMKM lewat pelatihan wirausaha dapat Kanti-Kanti baca di laman rri.co.id.

dunia. Main di liga paling kompetitif, tapi sering banget ngenes gara-gara kutukan adu penalti atau mental yang mendadak ciut di fase krusial. Nah, untuk turnamen bulan Juni besok, Inggris terbang ke Amerika bawa generasi emas baru. Lini tengah mereka dipimpin jenderal muda, Jude Bellingham, yang lagi on fire. Disokong kelincahan Phil Foden. Dan tentu saja, mesin gol sang kapten Harry Kane. Di atas kertas, amunisi asuhan Thomas Tuchel ini benar-benar ngeri. PR terbesarnya cuma satu. Mampukah mereka mengatasi ekspektasi raksasa dari media dan fansnya sendiri? Menurut Anda, apakah tahun 2026 ini kutukan itu akhirnya pecah atau jargon "It's coming home" cuma bakal jadi lagu pelipur lara lagi?

Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

92,2 MHz Prompat RRI Jambi. Satu informasi untuk Anda, kanti-kanti Bupati Loti minta bantuan UMKM dimanfaatkan untuk kembangkan usaha. Kanti-kanti Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin meminta masyarakat penerima bantuan UMKM agar memanfaatkan bantuan yang telah diberikan sebagai modal produktif untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Menurut Hairul Warisin, bantuan yang disalurkan pemerintah harus digunakan secara optimal untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha masyarakat. Karena itu, para penerima bantuan didorong segera mengembangkan usaha mereka agar bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak positif terhadap perekonomian keluarga maupun masyarakat secara luas. Dia menjelaskan pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kegiatan itu diantaranya Car Free Day, Car Free Night maupun berbagai event lainnya. Untuk informasi selengkapnya mengenai Bupati Lotim minta bantuan UMKM dimanfaatkan untuk kembangkan usaha dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Duh, bau asapnya menyengat sekali.
1: Nah, dari mana asalnya ya? Tebal sekali asapnya. Atau jangan-jangan ada kebakaran ya?
0: Aduh Lala, kamu tidak tahu ya kalau ada kebakaran hutan?
1: Hah? Kebakaran hutan? Pantas asapnya tebal sekali.
2: Penyebab kebakaran hutan, membuka lahan dengan cara membakar, perambahan hutan, illegal logging. Api yang kecil bisa menjadi sahabat, namun api yang besar bisa menjadi pengkhianat.

Ganti-ganti kabar hari keedisi Selasa 30 Juni 2026, tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Women Aircraft Masa Singapura 2026 bawa kreativitas Indonesia ke dunia. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif atau Aircraft, Iren Umar menghadiri Masa Town Hall 2 di Tugu Konskring Palace, Jakarta. Agenda ini merupakan rangkaian persiapan menuju penyelenggaraan Masa Singapura 2026. Masa Singapura 2026 merupakan ajang kolaborasi bagi pelaku kreatif, komunitas, industri, dan pemangku kepentingan. Ajang ini untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Indonesia di tingkat internasional. Masa Singapura 2026 dijadwalkan berlangsung pada 2 Juli hingga 10 Agustus 2026 di Singapura. Mengusung tema Assign into the Golden Indonesia Era, Indonesia membawa narasi sebagai budaya yang terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, craftsmanship, serta semangat gotong royong. Untuk informasi selengkapnya mengenai Women Aircraft Masa Singapura 2026 bawa kreativitas Indonesia ke dunia, dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Ganti-ganti demikian kabar Hariko, sampai jumpa di kabar Hariko selanjutnya.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: Baik, nanti-nanti sesaat lagi kita akan mengikuti bunyi beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 13 menit. Mari menunggu, kita dengarkan lagu bernuansa Islami berikut.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Woi, masih make kamu?
1: Masalah hidupku gak kelar-kelar, Di.
0: Belum tobat juga. Ingat, narkoba pangkal kejahatan dan kehancuran, bro. Serahkan masalahmu pada Yang Maha Kuasa, bukan pada narkoba.
2: Hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba. Lawan narkoba dengan prestasi. Nikmati masa mudamu tanpa narkoba.

Bagi kita, istilah pedagang kaki lima sudah tidak asing lagi. Mereka adalah pedagang yang berjualan di trotoar atau jalan pejalan kaki di pinggir jalan raya. Seperti diketahui bahwa para pedagang yang berjualan di trotoar menggunakan gerobak dorong yang rodanya dua. Supaya gerobaknya bisa berdiri stabil, maka ditambah penyangga sehingga dianggap memiliki tiga kaki.

lalu ditambah kaki pedagangnya, maka jumlahnya menjadi 5. Tetapi hal ini masih belum dipercaya karena penggunaan gerobak baru dimulai pada tahun 1980-an. Sebenarnya kehadiran PKL sudah ada sejak zaman Gubernur Letnan Thomas Stanford Raffles tahun 1811 hingga 1816. Lalu, dari mana penamaan PKL? Ternyata ini adalah implikasi dari sebuah kesalahan terjemahan yang dilakukan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Istilah trotoar selebar 5 kaki yang dicanangkan oleh Raffles disebut sebagai 5-foot-way trader. Lantas, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, istilah 5-foot rupanya disalahmaknakan sebagai kata majemuk.

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
2: Hey.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

99,2 MHz perempat RRI Jambi. Selamat siang untuk kanti-kanti di mana saja berada. Satu informasi seputar tentang kuliner untuk Anda kanti-kanti, ada gulai ikan unji, cita rasa khas Bengkulu yang kaya aroma rempah. Kanti-kanti Provinsi Bengkulu memiliki beragam kuliner khas yang kaya akan rempah dan cita rasa. Nah, salah satu hidangan yang banyak digemari masyarakat adalah gulai ikan unji. Sajian berbahan dasar ikan segar yang dipadukan dengan bunga unji atau kecombrang beraroma khas. Unji menjadi salah satu bahan yang sering digunakan dalam masakan tradisional Bengkulu. Aroma segar dan sedikit asam dari bunga unji memberikan karakter tersendiri pada gulai ikan sehingga terasa lebih nikmat dan menggugah selera. Hidangan ini biasanya menggunakan ikan laut segar seperti kakap, tenggiri, ataupun ikan kembung. Kuah gulainya berwarna kuning kemerahan dengan perpaduan santan dan bumbu rempah yang kaya rasa. Melansir berbagai resep masakan tradisional yang dibagikan pengguna kanti-kanti, gulai ikan unji dapat dibuat dengan bahan sederhana yang mudah ditemukan di pasar tradisional. Untuk informasi selengkapnya mengenai gulai ikan unji cita rasa khas Bengkulu yang kaya aroma rempah dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id. Baik, kanti-kanti jangan kemana-mana karena nanti pada formasi pukul 13 kita akan ikuti siaran Budaya Nusantara Berjaringan, relay ke perempat RRI Jakarta yang akan bersama dengan RRI Sungai Liat dengan tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Tetap bersama kanti-kanti di 99,2 MHz perempat RRI Jambi.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. FM Perompak Suara Budaya Nusantara.

0: Hot FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suwendi dari Jakarta. Dan tentunya Aipo kagak sendirian siang hari ini di RRI Pro4 Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Aipo di sana dan juga narasumber yang akan membahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu kita undang juga nih buat Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812 1124928, lain teleponnya di 0213504510. Di Pro4 Sungai Liat Ude kesambung ame Kak Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
3: Waalaikumsalam Po, kabar baik Po?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kak Ega, siang hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
3: Benar.
2: Iya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
3: Udah siap, udah oke ini.
2: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya, sama narasumber di sana ya Kak.
3: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya. Ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Kepulauan Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum, SPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
3: Kabar baik ya Bu ya?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Oke, itu dia Mpok ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, dari Mentok ya Bu ya?
4: Iya, SMA Negeri 1 Mentok, Bangka Barat.
3: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga. Bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya. Dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Iya Bu ya?
4: Sepertinya begitu.
3: Sepertinya, aduh rendah hati banget ya. Sombong dikit ya Bu, gak apa-apa. Okay,
2: baik kalau gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal dari Jakarta, Ibu Rita.
4: Iya, terima kasih Mbak.
2: Iya, baik. Nah, nanti di sela obrolan bersama narasumber di RRI Pro4 Sungai Liat, kita juga ajak pendengar di seluruh Nusantara untuk bergabung ya. Yang mau langsung ke Pro4 Sungai Liat bersama Kak Ega dan juga narasumber di sana bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
3: 08-12-13-14-10-39 ya, untuk siang hari ini.
2: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
3: Oke, baik, terima kasih Mpok Mariana ya. Oke, kembali selamat siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati. Udah berapa lama nih di bidang pendidikan nih Ibu Rita?
4: Saya mulai mengajar di SMA 1 Mentok pada sekolah yang sama itu Mbak. Selama 28 tahun, hampir 29 tahun.
3: Wow, 28 tahun hampir 30 tahun ya?
4: Hampir 29.
3: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali Bu ya?
4: Mungkin iya, banyak siswa yang sudah anaknya masuk lagi di sekolah saya banyak. Iya,
3: di sekolah yang sama dengan periode 28 tahun gitu ya.
4: Betul Mbak.
3: Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan Taman Bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih Bu.
4: Iya, awalnya kan di tahun, masih tahun 90-an itu ya Mbak ya, awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya, Muntok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan tuh susah banget. Awalnya begitu aja. Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Mungkin waktu itu agak lumayan juga sih Mbak. Makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan. Artinya dari sekolah lain mulai butuh. Nah, berkembanglah dari sedikit, dari teras rumah, di samping rumah digedein. Dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi taman baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
3: Oke. Jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
4: Iya.
3: Yang mendorong Ibu untuk membuka taman bacaan tadi?
4: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Yang akhirnya bukunya harus diresensi buat laporan, dan itu merupakan udah syarat mutlak, wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma, bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca, tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat, dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Nah, begitulah Mbak ceritanya.
3: Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya.
4: Betul.
3: Dan Ibu juga punya kayak suatu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam satu tahun. Dan mereka melakukan itu, Bu?
4: Harus. Kalau tidak melakukan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya. Pemaksaan, sudah pemaksaan sih Mbak. Tapi pemaksaan yang positif saya rasa.
3: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang, apakah itu masih diterapkan?
4: Sekarang masih. Walaupun mungkin mediumnya udah beda ya, karena kita udah digital. Pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
3: Oke, jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
4: Iya, betul.
3: Sampai dengan saat ini?
4: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi.
3: Oke.
4: Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis Mbak. Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Sehingga pada tahun, mungkin bisa di profil saya itu, tahun 2017 perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional. Itu ya salah satunya upayanya itu, ada koleksi hasil karya siswa sendiri.
3: Jadi setiap tahun itu isi buku di perpustakaan selalu nambah gitu.
4: Karena memang setiap tahun ada karya-karya yang bertambah.
3: Ada yang bertambah. Ya. Dari rumah, sekarang apa udah pindah ke perpustakaan sekolah untuk taman bacaan?
4: Gini, perpustakaan sekolah itu kan lembaga Mbak ya. Jadi saya berpikir kalau hanya di sekolah dengan waktu yang terbatas,
3: benar.
4: Sedangkan sepertinya energi saya ini berlimpah gitu loh untuk hal itu. Makanya saya salurkan lewat taman baca sendiri. Jadi taman baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak, walaupun awalnya memaksakan. Tetapi ya hasilnya positif sih Mbak. banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
3: Oke. Jadi tetap ya tahun bacaan di rumah tetap berjalan. Ya. Karena mungkin lebih lebih efisien kali ya, karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah. Betul. Gitu ya. Kalau di rumah bisa lebih umum ya, gitu ya, Bu ya. Oke. Betul. Untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun tuh sudah melewati beberapa generasi gitu ya. Milenial sampai sekarang ke Gen Z gitu.
4: Waduh.
3: Nah. Waduh. Bagaimana nih untuk penerapan menciptakan apa kayak literasi di sekolah gitu ya?
4: Oke, Mbak. Inilah saya juga ada karena saya selaku ketua forum Taman Bacaan Babel. Jadi saya enggak egois, saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, titipan apa nih? Saya mau kebetulan mau ke sini tadi. Nah, ya ada beberapa keluhan sih, Mbak. Otomatis saya sendiri dengan era digital ini saya harus mengejar ya, Mbak ya. Saya harus mengejar Mbak Ega ketertinggalan saya. Kalau enggak saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
3: Tenggelam gitu ya.
4: Iya, tenggelam, saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal saya harus tetap berguru, saling ya. Nah, di sini saya merasa kerepotan memang terutama dalam hal membaca tadi ya. Mungkin makin sulit terdetek dengan adanya gadget tadi, tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru kan harus menang selangkah, Mbak, menang semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka, jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya bermacam-macam. Artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa, dia tetap melibatkan menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu, saya tidak bisa melepaskan itu. Karena saya tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti buku fisik itu akan tetap diberlakukan.
3: Oke, jadi jangan pernah lupakan buku ya, walaupun sekarang di era digital, buku dalam bentuk fisik itu harus tetap beredar gitu, Bu ya. Harus tetap kita buka gitu. Karena banyak anak-anak yang kayaknya udah malas banget ya buka buku, mending buka handphone.
4: Iya. Nah, itu Mbak, kemudian ya dengan membudayakan literasi di era sekarang ya. Misalnya sekarang kan menjamur banyak sekali kafe ya.
3: Iya, benar-benar.
4: Dimanapun ada kafe. Nah, justru ini yang terkadang mengancam, Mbak. Karena saya pribadi dan kemauan juga para penggiat literasi di Babel ini sama satu suara bahwa kadang-kadang tetap pro kontra, Mbak ya, semua tetap pro kontra. Satu, kafe yang menjamur itu bisa jadi sarana dasar untuk penyebaran literasi. Kalau benar mengeterapannya. Jadi mestinya kita para penggiat ini mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya Gen Z ini dia tidak hanya termanjakan rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh kenapa rusak raganya, dia kan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi. Secara fisik otomatis sudah merusak. Belum kelelahan mata,
3: kurang gerak ya.
4: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai. Nah, itu yang kita prihatin. Nah, kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif yang akan sangat membantu lingkungan literasi kita saat ini diterapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
3: Misalnya seperti apa nih, Bu?
4: Nah, contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau macam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi, Mbak. Ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya. Entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan.
3: Iya.
4: Ya, apakah itu finansial misalnya, kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
3: Lomba puisi gitu salah satunya ya.
4: Bisa lomba.
3: Romantis gitu.
4: Betul. Itu kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap bekerja.
3: Oke, ingin menggait seperti itu ya. Oke, sekarang nih ya, apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
4: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
3: Keterbatasan
4: waktu.
3: Okay.
4: Waktu jam istirahat hanya 15 menit.
3: Benar.
4: Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka demen di perpus itu memang nggak mudah. Kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya. Jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
3: Oke, jadi ini kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya, Bu ya, karena keterbatasan waktu tadi ya.
4: Iya, waktunya sempit makanya.
3: Belum lagi mereka harus makan gitu ya.
4: Iya. Makanya Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa untuk perpustakaan itu kalau bisa jangan tutup di hari libur.
3: Okay.
4: Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah bisa benar. Pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya, di pedagang di pasar. Mereka mungkin tidak semerta-merta dia berani cak-cak-cak itu enggak. Harus kita rangkul, kita ajak. Bahwa ini milik kita semua loh. Nah itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan, segala macam. Nah, bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu? Ya itu harus buka di
3: luar jam sekolah.
4: Kerja. Kayak kami nih, Pondok Baca Ceria, TBM saya itu. Itu 24 jam loh Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini. Mereka buat tugas, itu bisa jam 12 malam, belum saya diusir, belum pulang. Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan, nanti kalau, mereka terbuka Mbak, TBM itu terbuka. Jadi nanti kalau misalnya, mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri. Jadi mereka matikan lampu, kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa karena jam bukanya. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian. Mereka udah terikat dengan jam kerja Senin sampai Jumat udah selesai.
3: Oke.
4: Nah, kalau memungkinkan gitu.
3: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak. Kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
4: Iya.
3: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu iya, maksudnya betul. Bu ya.
4: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
3: Jadi itu juga bisa menciptakan
4: budaya baris, literasi gitu. Tadi. Di antaranya lewat itu.
3: Iya.
4: Gitu.
3: Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini Bu?
4: Untuk saat ini tergantung sih Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event
3: ada
4: di perpustakaan, ya.
3: Event seperti apa?
4: Event misalnya, terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan untuk cari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi. Nah, seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya. Jadi gitu.
3: Iya.
2: Baik, jadi, kalau gitu Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf, ayo potong bentar ya. Kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
3: 08 12 13 14 10 39 nih untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp ya. Juga bisa di nomor itu.
2: Ya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 021 350 4510. WhatsApp bisa kirim pesan ke 0812 1124928. Nah Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu line interaktif yang masuk ya, ayo mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sama yang namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya, atau ada mengalami perubahan atau seperti apa Bu?
4: Perubahan Mbak. Tetap ada perubahan, okay. Dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan, bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
2: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya Bu ya, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya Bu gitu kan, iya. Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih gitu ya, berarti memang ada perubahan ya Bu ya ke arah sana ya?
4: Tetap ada perubahan. Ada perubahan, namun Mbak bagaimanapun ya, era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan ya, karena ternyata memang dari perpustakaan nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya Mbak ya. Dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang baru aja 2 tahun ini. Nah itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal, perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi Mbak ya, semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
2: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayak line teleponnya udah bunyi tuh di Sungai Liat ya.
3: Terus malu-malu deh. Jadi, dilanjutin ya.
2: Jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa di sela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan.
3: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu Bu ya.
4: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh Mbak.
3: Banyak ya.
4: Literasi itu mencakup segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
3: Iya benar. Bahwa
4: akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia, doang. Ya.
3: Padahal matematika juga itu Bu ya.
4: Iya, apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi. Iya, nah, benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa berkontribusi untuk pengembangan literasi ini.
3: Seni sastra juga termasuk.
4: Betul gitu, banget. Ya.
3: Oke, dari perbedaan zaman tadi, Gen Z ya sama generasi milenial ya. Perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih Ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya Bu. Tapi sekarang kan enggak, kayak temen aja gitu.
4: Kayak temen, dan bahkan malah berani minta. Kalau dulu bener Mbak, bener, jauh banget. Zaman sekarang kan anak, Bu bayarin Bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya saya Mbak ya, hampir pensiun saya, udah hampir 60 tahun. Nah itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang, jujur aja terkadang ada keprihatinan Mbak ya, dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter. Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
3: Benar.
4: Ada doa,
3: AI salah satunya.
4: Iya. Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
3: Iya.
4: Jadi akhirnya anak ini nggak kurang, jadi deteksi untuk yang pintar, yang bodohnya agak kurang.
3: Oke.
4: Nah,
3: karena mungkin, mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu Bu ya.
4: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh.
3: Iya.
4: Saya harus berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo, welcome. Tapi ayo dong yang pas. Tapi kadang-kadang sih di satu sisi saya, kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga. Berarti anak ini pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kamu pendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif.
3: Okay.
4: Balik ke iman.
3: Okay. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
4: Iya.
3: Di situ kayak ambigu juga nggak sih Bu?
4: Ya makanya.
3: Ya kayak ya.
4: Saya di satu sisi dia pinter.
3: Pinter membobol.
4: Betul.
3: Gitu. Demi mendapatkan jawaban yang sepertinya mereka nggak mikir ke situ sih sebenarnya Bu ya.
4: Iya. Di satu sisi mereka kena hukuman.
3: Iya.
4: Tapi di hati kecil. Saya gak munafik, dari kecil saya kagum. Jeli lu anak ini, kalau bisa dimanfaatin. Nah, kalau saya kan itulah Mbak, kontradiksi jadi. Ambigu, kontradiksi dalam batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede. Misalnya ininya IT dia kita gunain gitu kan.
3: Tapi ada ketakutan enggak sih Bu? Kayak misalnya ini anak jawabannya benar, tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
4: Jelas enggak.
3: Enggak ya?
4: Jelas enggak.

0: Sopinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
1: Aduh, terima kasih. Pertanyaannya berat sekali ini yang terakhir ini. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek ini. Pikir nanti saya inilah belajar dari sana nanti.
0: Yeah.
1: Dibanding ya.
0: Yeah.
1: Gini Mbak, untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri mungkin dari saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun, tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya, begitu kita terbentuk, sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih, ada di catatan kami, yang jelas sudah di atas 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya Mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini udah 48 ada TBM dalam waktu singkat ya. Ini ya, karena memang kemarin tuh sudah ada tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
2: Lanjut di tadi pertanyaan kedua ya, apa nih Pak?
0: Pertanyaan kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel Bu?
1: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak bisa sendirian, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya untuk diskusi. Waktu eksklusi dia pada lari, itu benar Mbak. Tapi kita di Babel, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja tiga hari yang lalu ya, Mas Golagong nih. Nah ada Mas Golagong di sini. Nah kita harus kita upaya apa? Nah kita mengajak yang lain-lain. Nah dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi sudah kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit, mungkin perkembangannya ya termasuk lebih berat, perjuangannya lebih berat daripada dulu Mbak Ega.
2: Yeah.
1: Di sini agak sulit.
2: Tantangannya
1: lebih berat ya. Karena kita memang nol budget, jadi kita mengajak dengan nol budget itu tidak mudah. Kalau nggak dijiwai benar-benar kan susah. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagong kebetulan, itu kita membuat agenda betason buku.
2: Betason
1: buku, itu isinya bedah buku Mbak. Setiap bulan bergilir, tiap TBM kita bedah satu buku gitu. Nah minimal itu dulu yang dilakukan.
2: Jadi betason tuh kayak bahasa kita di sini ya?
1: Iya.
2: Kayak tawar-menawar seperti itu Bu ya?
1: Sebenarnya
2: betason
1: iya.
2: Ya?
1: Cuman itu nanti isinya adalah bedah buku.
2: Betul.
0: Iya. Baik. Terus ini tadi pertanyaan Mas Orek soal perpustakaan berbasis alam. Ada nggak Bu kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapu Pusopinan.
2: Mentawai ya?
0: Di Mentawai.
1: Padahal alam kita menarik Mbak Ega.
2: Keren banget.
1: Ini justru masukan yang inovatif ini Mbak. Ini nanti akan saya contek ini Mbak. Terima kasih banyak.
2: Kita tuh kalau nggak salah ada loh Bu di, kalau nggak salah ya kemarin di Sempan kalau nggak salah ya.
1: Kalau
2: perpustakaan yang di Sempan itu.
1: Saya belum. Oh ada perpustakaan cuman udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan. Itu
2: iya di pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman itu kayak ada alamnya gitu di belakang.
1: Itu
2: gitu.
1: Kawan kebetulan tokoh literasi juga Pak Asraf Suryadin ya.
2: Iya.
1: Nah, itu punya. Cuman ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
2: Baiklah coba angkat penelpon dulu nih Mpok ya.
0: Iya silakan.

0: Oke, perempuan selamat siang.
1: Selamat siang, salam sejahtera Nusantara.
0: Oke, ini sama siapa nih?
1: Dengan Cik Guri.
0: Cik Guri ya, oke.
1: Aduh, ternyata.
0: Oke, langsung aja ke pertanyaannya.
1: Langsung aja sama dulu, Jakarta, Kak. Mana?
2: Iya, Cikgu silakan.
1: Oke, ya, sehat selalu. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum Ibu Guru kita Ibu Cantik, Ibu Rita, salam kenal ya.
0: Iya.
1: Ibu Rita obat nyumbung, wah SPD. Ibu Rita, memang tema di budaya masa ini, di era kelompok sungai menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Memang, jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang apa namanya relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Bener nggak Ibu Rita?
2: Bener
1: seperti
2: banget.
1: Apa Bu nih di sini ruang yang mengundang dan nyaman Ibu yang khususnya khusus seperti apa Bu Rita? Terus dampak yang keduanya aksesibilitasnya. Nah, terus yang ketiga seperti apa Bu koleksi-koleksi yang variatif dan teknologi pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital? Saja pertanyaan, mohon tanggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak Kak Ega dan Bu Nana di Jakarta juga. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih Pak ya. Langsung ke jawaban ya.
2: Ya, silakan silakan.
0: Ya, silakan nih Ibu.
3: Iya. Ada tiga pertanyaan
0: tadi. Iya, tadi pertama untuk ruangan ya.
3: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru ruangan
4: ruangannya nyaman ya.
3: Untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh Ibu, tempat yang bagus nggak perlu, karena memang kebetulan saya memulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya tapi program yang kita lakukan.
2: Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, Kak Ega ini dari perempat sungai lihat ada yang nggak di mute nih monitor zoomnya di perempat sungai lihat.
0: Oke, baik, mungkin dah ya.
2: Oke, sip.
0: Oke ya.
2: Silakan dilanjut.
3: Ya. Iya, tadi maaf, tadi agak apa namanya. Nah, gini, kalau masalah tempat itu dimanapun ini kembali ke kita buat nyamannya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman, ya kita bikin programnya yang menarik, pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu, saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak, waduh ramenya sekali dan itu nyaman sekali gitu.
0: Oke, itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih Bu.
3: Iya,
0: oke. Ya, perempat, selamat siang. Halo, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Oke, selamat siang dengan siapa ini?
5: Mbak Ega.
0: Mm-mm.
5: Ya, Mbak Ega.
0: Iya.
5: Dengan siapa Ibu Nasum yang ini?
0: Kenapa?
5: Dengan siapa yang Nasum?
2: Ibu Rita.
0: Ibu Rita.
5: Iya, selamat siang Ibu Rita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang.
5: Dan juga untuk Polana yang ada di Jakarta, selamat siang.
2: Iya, siang Bang, silakan.
5: Iya, saya Neman di Tanggamus Lapung. Ya, mau nanya nih Pak Ega dan Ibu Rita ya. Jadi apa saja macam-macam di terakhir itu baik Ibu. Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaum muda gitu, milenial gitu? Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya Bu ya. Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian mungkin aksesnya tadi?
3: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita nggak untuk masuk itu kita nggak sangat tidak dipersulit. Karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi saya
0: tidak
3: rasa,
0: ada kriteria gitu ya. Siapapun boleh.
3: Iya,
0: gitu,
3: siapapun ya. Boleh, tidak ada kriteria karena orang nggak datang, kita suruh-suruh datang supaya kita menarik gitu.
0: Kenapa yang datang harus kita usir ya Bu ya?
3: Iya. Jadi untuk masuk gampang sekali.
0: Okay.
3: Kemudian kayak yang ketiga dengan adanya digital ini ya, gimana
0: koleksi
3: buku ya? Kita menyesuaikan karena kebetulan perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan nasional dengan badan bahasa mereka kan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan badan bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku. Tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang itu mungkin gak ada dana lagi.
0: Kendala jadi, juga ini ya.
3: Jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet. Jadi kita tetap, buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun. Apalagi kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2025, 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa, perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya. Itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli enggak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue, pemerintah menyediakan untuk itu. Perpustakaan nasional, badan bahasa misalnya ya. Dan tergantung kita aja mampu enggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada Mbak Ega ya, kepada ibu siapa tadi ya?
0: Cik Guria
3: ya. Cik Guria, tenang aja. Nanti kita bisa, mungkin bisa saling kita ini aja bisa kontekkan ya, berhubungan. Mungkin nanti saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa, link-link yang bisa di untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
0: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guria yang tadi belum selesai dijawab ya, untuk ruang belum jawab baru ruang gitu. Ruang. Ya, tadi udah bugur ya.
3: Udah. Ruang yang nyaman, akses buku, akses, kemudian yang ketiga.
0: Mesti mewah gitu ya.
3: Iya, mesti bagus. Yang penting garis bawahi kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
0: Oke, ini katanya boleh minta nomor WA ibu, boleh kakak Ega ya, udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke ibu ya, karena udah masuk nomornya Cik Guria di sini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi, pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih bu, tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia tapi ternyata enggak gitu.
3: Iya kan, ada 6 literasi dasar itu udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. Baca tulis, kemudian literasi numerasi. Kemudian finansial, digital, kemudian kewargaan ya. Tentang budaya dan kewargaan itu. Jadi semua bidang, sebenarnya kayak finansial itu bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa, TBM yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya. Karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya, saya prakteknya itu di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah, yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin. Itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi, itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan. Dia masih naik sepeda loh Mbak kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu itu. Cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasarkan di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu. Jadi memang untuk sarana literasi yang handal, termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
0: Oke, banyak cara gitu ya.
3: Banyak cara.
0: Iya, dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak-anak muda? Milenial.
3: Sebenarnya kalau yang khusus, sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena pangsa pasar saya anak muda, saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada, itu baik yang buku digital, juga maupun buku-buku fisik, itu saya pernah mbak dikasih buku itu, 100 buku baru, terelie yang baru, yang mungkin, yang asli itu mbak, mungkin satu bukunya 100 lebih ribu itu. Nah itu langsung dikirim dari mantan siswa, yang udah kerja di luar negeri, mereka ingat dengan saya, ibu katanya, saya kirimkan buku. Nah itu tanda kasih itu luar biasa mbak, bagi seorang guru ya.
0: Iya.
3: Dan itu akan menambah koleksi, yang jadi sasaran para remaja gitu.
0: 100 loh ya.
3: jadi banyak hal ya, untuk nanti coba kalau kita bicara masalah, banyak loh. Wah, terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya, akan terbukanya mungkin yang lebih khusus. TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
0: Iya benar. Mungkin
3: ini juga masukan. Tapi Mbak Ega mau bergabung mungkin, ayo kita buat yuk.
0: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu ya.
3: Iya makanya tadi. Jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin.
0: Oke. Okay.
3: Bangka Pinang sungai lihat nanti bisa terini di situ.
0: Tapi kalau menurut ibu anak-anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
3: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
0: percintaan kan?
3: Iya.
0: Kan, kuliner kan?
3: Bisnis kan? Itu udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah.
0: Kalah saing.
3: Ah, kita harus menciptakan itu, tenang aja.
0: Iya, tapi kalau Trelia ini masuk anak muda ya Bu ya?
3: Muda sih.
0: Motivasi juga gitu
3: motivasi
0: ya.
3: Motivasi muda.
0: Jadi itu bentuk apa ya, kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu, anak muda ya.
3: Betul.
0: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya Bu. Mereka sampai usia-usia anak-anak Gen Z juga udah punya usaha gitu.
3: Nah justru itu yang menarik tuh Mbak Ega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
0: Iya.
3: Itu kan sangat membius. Tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain. Karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
0: Iya.
3: Dia bisa menghasilkan banyak.
0: Jadi ada plus minusnya juga ya.
3: Lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya. Makanya itu memang PR kita semua itu.
0: Tapi banyak nih cat bisnis juga yang mereka buat. Sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
3: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka. Karena terkadang kan enggak. Itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan memang semua ada jalannya ya, semua ada takdirnya gitu. Jadi yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat, tergantung kreatif di polos kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Babel, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat, karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan. Ya, tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih mbak sasarannya kan, anak PAUD, anak TK gitu. Tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi, dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja. Coba akan kita giring ke sana nanti.
0: Oke. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial misalnya kan. Mereka membuat sebuah konten proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk dalam literasi digital juga?
3: Masuk banget, justru itu yang mungkin nanti akan kita garap, gimana ya, kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya, untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
0: Sepertinya ya.
3: Yang gimana kita ya, tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan dengan menekan budget gitu loh. Menyiasati.
0: Oke, keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
3: Iya.
0: Plus minusnya juga seperti apa ya Bu? Ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Kalau jadi kalau mau dibilang handphone itu kayak apa ya menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya kalau mereka bisa seperti itu Bu ya.
3: Betul.
0: Karena masuk ke literasi digital gitu iya. Bu ya.
3: Nah, disinilah memang perlu balik-balik filter ya. Kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat memberikan pemahaman kepada anak-anak ya. Untuk bisa membedakan. Karena terus terang yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai, jangan gini, terkadang kan ada yang memvonis, karena memang ada orang-orang tertentu yang, oh itu jelek, itu gak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
0: Berarti lebih kepada mengarahkan
3: iya, ya Bu ya? Iya, diarahin, ya, yang jelas balikkan ke fondasi dasarnya, keimanan tadi, bagaimana dia bisa memisahkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus, continue. Ayo, jangan. Kan kita selalu begitu.
0: Jangan bosan
3: ya. Tetap harus.
0: Oke, kontrol yang pasti ya.
3: Betul.
0: Oke, terakhir mungkin ya Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang di sekeliling kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu Bu. Ataupun TBM tadi.
3: Iya. Yeah. Pada dasarnya apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, kita dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan Mbak, bahwa bacalah tiga kali itu ditekankan. Nah, dari awal juga bahwa membaca itu merupakan fondasi awal untuk kita mengerti. Nah, kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar, ini enggak. Nah, itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun gak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab, kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon Forum TBM Bubble Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
0: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Yang ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya yang dilakukan, terutama untuk menggaitkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung kebersamaan. Dan kita kembali nih ke Mbak Mariana.
2: Iya baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Perempat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Perempat di seluruh Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Po, Ayu Pomariana masih lanjut temenin di Mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh. Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Tarian Selampit Delapan merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Salen ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Salen sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Salen memberi nama tarian tersebut Selampit Delapan karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Salen, yakni Oka Hendrik, menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan shawl atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Loko ada Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.
1: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, you are listening music by Rakat Music Production. Remix.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh

0: Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
1: Lah gimana? Orang saya nggak suka kucing. Menjijikkan tahu.
0: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu nggak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: 99,2 FM Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Perempat RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

Ya, ganti-ganti selanjutnya di menit ke-37 dari formasi 15. Saatnya kita break sebentar untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: Ya, ganti-ganti di line telepon 0811 6707 9920 untuk di Perempat Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdutan.
0: Ngajak dangdutan nih ceritanya. Hah? Iya bang.
1: Dangdutan di mana?
0: Di sini aja dong, di Perempat. Emang di mana lagi?
1: Di rumah Pero aja lah.
0: Di rumah Pero? Aduh, jauh banget mau ke rumahnya. Panas ya bang ya? Panas banget ya cuacanya.
1: Panas, tapi lagi dingin kok.
0: Ya kalau kalau kalau abang yakinlah dingin ya, karena ada pendinginnya ya kan. Bang Andi, oke, lagi di rumah aja bang? Lagi di rumah nih ceritanya?
1: Iya lagi di rumah, baru pulang.
0: Oke, sip. Ya mau lagu apa bang?
1: Saya minta lagu dari siapa ini, dari Lia Wadi, Atas Nama Cinta.
0: Nggak ada yang lain bang?
1: Ya, Atas Nama Cinta.
0: Oke oke oke, buat siapa lagunya bang?
1: Lagunya buat Dika, di Ternate, salam sehat, salam sayang.
0: Oke.
1: Semoga baik-baik saja di sana.
0: Ya. Keputus ya. Oke, silakan kembali. Buat ketikan yang lain yang mau request lagu di sore hari ini, tentunya di program 4 0811 6707 9920. Halo, Perempat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Gimana kabarmu Andre?
0: Secara fisik oke lah ya.
2: Tapi kalau suara beda ya.
0: Beda gimana suaranya maksudnya bunda?
2: Agak dikit lah gitu.
0: Agak-agak penuh dengan kesedihan gitu ya. Ya biasalah, namanya juga hidup ya kan. Kadang ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan begitu bunda.
2: Apa sih tidak menyenangkan hari ini emangnya?
0: Ya apa ya, ada rasa-rasa gimana gitu yang membuat hati itu rasanya mengganjal gitu loh.
2: Aduh, jadi yang penelpon sama penyiarnya yang bertanya ya?
0: Ya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa.
2: Jadi interogasi ya penyiarnya ya?
0: Ya nggak apa-apa sih. Mana tahu dengan pertanyaan itu bisa mengurangi rasa yang nggak enak ini gitu loh.
2: Iya, jangan dibawa beban kali yang mbak pikiran.
0: Oke bunda.
2: Legowo.
0: Ya oke, pastinya legowo.
2: Nah, lagunya dong Andre.
0: Apa tuh bunda?
2: Cintaku tinggal seujung kuku.
0: Cintaku?
2: Cintaku tinggal seujung kuku.
0: Cintaku tinggal seujung kuku. Darinya
2: cinta seujung kuku, atau bukan cinta seujung kuku lah gitu.
0: Oh ya, cintaku tinggal seujung kuku ya. Yuk silakan, buat siapa lagunya?
2: Salamnya buat semua lah, ini mulanya lah ini nian.
0: Apa? Kan sholat dulu.
2: Tapi berarti jam 3 lewat sedikit, udah mulai. Ini tumben-tumben.
0: Ya kan. Nah,
2: makanya ada sesuatu lah, Andre.
0: Mungkin ya. Ya.
2: Udah, makanya bisa masuk lah. Salam buat semua aja lah, gitu aja lah.
0: Ya, oke deh. Makasih bunda ya.
2: Banyak komen pun bakal nggak bisa masuk ya, kasian ya.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita lanjut lagi di 0811, silakan. Halo Bang Alimin, lagi di mana?
3: Alhamdulillah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Mak Andi?
0: Baiklah Bang, Bang. Iya. Abang lagi di rumah atau lagi di kebun?
3: Di Teho.
0: Di Teho?
3: Iya.
0: Di tempat siapa?
3: Nah?
0: Lagi di tempat siapa di situ?
3: Ya di Bunda lah.
0: Oh di tempat bunda. Ya oke dah kalau begitu. Mau lagu apa nih bang?
3: Ya.
0: Lagunya mau lagu apa?
3: Lagu
0: apa? Kerudung Putih.
3: Kerudung Putih. Roma
0: Irama. Lagu Roma Irama. Oke yuk silakan. Buat siapa lagunya?
3: Nah, terutama buat Surya Bersiara.
0: Oke.
3: Okay. Tadi apa pun cinta ya. Ya, teman-teman di Bandung ya, Mbak Surya, Pak Irang, baik dengan Kak ini juga. Salamnya untuk semuanya, tempat ya.
0: Ya, oke.
3: Okay. Ya. Lanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak ya, atas nama cinta Lewaldi.
4: Dengarlah kasih.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
3: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
5: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
6: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
7: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam!
2: Iya bu, iya!
3: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah!
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
4: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti silakan kembali untuk di Prodangdut hari ini ya, di menit ke-23 dari formasi 16, tentunya di nomor telepon 08 11 67 07 9920. Halo Pro4 Prodangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda,
1: kabarnya Andre?
0: Baik, ini Bunda siapa ya namanya ya?
1: Ya Allah, istrinya Bang Ali.
0: Iya, Bunda siapa gitu loh?
1: Bunda Nadia.
0: Ah, Bunda Nadia. Handphonenya hilang apa kemana?
1: Hah?
0: Handphonenya kemana?
1: Handphone Bunda masih ruang ICU.
0: Minta beli baru dong.
1: Jadi pinjam HP suaminya.
0: Iya. Ngapain? Ngapain Bunda di Tehok tuh ngapain?
1: Tadi Bunda tuh besok mertuanya Bang Rudi.
0: Nah,
1: sekarang balik lagi lah ke seberang.
0: Oh, sudah nyampe rumah.
1: Kalau paginya tuh cuma.
0: Halo. Nah, kan hilang kan Bunda Nadianya kemana nih? Ayo. Hilang suaranya. Oke, nanti dicoba lagi deh Bunda ya. Yuk, silakan kembali buat ganti-ganti. Oho. Halo.
2: Halo Prodangdut.
0: Iya, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
0: Lagi di mana?
2: Yatimu.
0: Lagi tempat kerja atau udah di rumah?
2: Di rumah, Mas.
0: Baru nyampe?
2: Udah dari tadi.
0: Oh, cepet banget pulangnya?
2: Ya.
0: Nggak tentu ya pulangnya ya, tiap hari itu jam berapa gitu nggak?
2: Iya, nggak tentu sih.
0: Jam berapa tadi pulang?
2: Tadi aku pulang 3:30.
0: Oh, 3:30. Oh, sejam yang lalu ya.
2: Iya.
0: Oke, oke.
2: Sehat, Mas?
0: Ya, alhamdulillah sehat. Kamu sehat juga?
2: Sehat lah.
0: Syukurlah kalau begitu.
2: Katanya gak enak sih.
0: Biasa lah, namanya juga orang hidup ya kan.
2: Kenapa gak enak sih?
0: Ya.
2: Bukan
0: gara-gara kamu. Tadi tuh aku lagi naik kendaraan, terus tuh ada tukang kopi melototin aku gitu. Jadi hatiku ngerasanya gak enak gitu kan.
2: Kenapa dia melototin?
0: Ya gak tahu ya. Mungkin dia apa ya, mungkin ya nggak tahu, mungkin dia lagi kesel sama aku kali ya.
2: Mungkin dia kesel sama Mas.
0: Ya mungkin, atau dia pernah negur terus aku nggak respon, akhirnya dia marah gitu kan, bisa jadi kan.
2: Ya mungkin hati Mas tadi tuh galau, mungkin
0: makan gak ini. Suara kamu kok kecil banget sih.
2: Ya.
0: Nah gitu dong, deketin handphonenya. Oke.
2: Lagunya.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Pecah Seribu.
0: Pecah Seribu.
2: Yang dari Gary Mahesa, Mas.
0: Gary
2: Mahesa duet dengan Alang Bibi.
0: Pecah Seribu ya.
2: Ya.
0: Oke. Silakan salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mas, salam sakit cepat sembuh. Buat tadi Mbak Dania pernah masuk ya. Pak Puput.
0: Iya.
2: Kita minta lagu belum
0: ya? Belum, udah hilang sinyalnya.
2: Iya sih. Yang buat Bunda tadi liburan masuk lagi. Buat tadi yang udah masuk tadi Bang Andi Sastra Winata sama Adik Kanya juga sama sore.
0: Iya.
2: Buat Adem buruan masuk, Wak Udin. Buat Kena Kampar. Buat Abu Rohim, Kalimantan Timur,
0: ya.
2: Mang Ajun, buat Bang Irin Kimpul, Gatuh Pijan, Kismar, Anita, Bang Gatuh CS, Mar, Bang Arni, buat apa lagi sih, Bang RPN, Bang Putra Kirjan, ada Mas lagunya.
0: Dari siapa tadi?
2: Gary Mahesa.
0: Gary Mahesa
2: sama Lala Widi.
0: Gary Mahesa sebentar sama
2: Lala Widi.
0: Lala Widi.
2: Ya.
0: Oke, aku usahain lah, lagunya pasti ada gitu ya kan.
2: Kalau nggak ada ganti loh Mas.
0: Ada.
2: Ya udah ada.
0: Iya. Ya. Oke, ditunggu ya.
2: buat Mas, sehat selalu.
0: Aha, makasih.
2: Senangnya
0: hati-hati. Iya, makasih.
2: Jangan galau lagi ya.
0: Enggak lah, ini bukan soal galau. Ya perasaan biasa aja sih, kadang naik kadang turun itu kan normal ya.
2: Iya, biasa lah.
0: Oke. Okay.
2: Nah, lagunya ditunggu Mas ya.
0: Oke.
2: Okay. Nanti malam pulang hati-hati.
0: Iya.
2: Apa pengganti Mas tuh?
0: Apanya?
2: Pengganti Mas siaran.
0: Ntar malam.
2: Iya.
0: Oh, ada Bayi Haki ntar malam ya.
2: Udah tak tunggu juga Mas. Oh. Mas, lagunya tunggu ya.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya untuk Mas lo.
0: Iya, makasih banyak lo pecah seribunya.
2: Iya, semoga Mas suka.
0: Oke, okay, amin. Makasih ya.
2: Terima kasih Mas. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore juga.

0: Yuk, silakan kembali. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra.
1: Ya,
0: Kenapa?
1: Maksudnya mau tanya apa kabarnya begitu.
0: Oh, kabarku alhamdulillah baik, alhamdulillah. Ya. Secara fisik tuh sehat banget.
1: Sama juga alhamdulillah.
0: Mm-hmm. Lagi di mana? Lagi kerja apa gimana?
1: Ya, kalau sudah sore enggak kerja.
0: Oh, sudah enggak kerja lagi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mau gabungan gitu dengar suara teman-teman yang di radio.
0: Iya, tentunya dengan lagunya juga dong.
1: Iya.
0: Lagunya apaan ya? Lagunya apa?
1: Lagunya Zubaidah.
0: Zubaidah. Oh, Mansur S ya.
1: Oh ya,
0: Zubaidah gitu kan? Oke, okay, lagunya ada nih. Yuk, silakan Bang Putra mau samperin buat siapa, Bang?
1: Ya, untuk pertama Mas Andre dan sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Terus buat Mama Elo, buat Bunda Jasmarno, buat Mas Amat, buat Bang Anju, Mas Ii, buat Bang Abdullah, buat Bang Amjah Yusuf, buat Bang Andi Musin, Anita Karawinata, buat Mbak Anita, buat Budi Sila, Budi Solia, Mbak Eka Rekianti, buat Mbak Naila, buat Mbak Ajeng, buat Mbak Pero tadi, buat yang di Pekanbaru, buat Mbak Bina, terus buat Mama Kembar, buat Bang Guardiansa, buat Pak Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Setiawan, Bang Alimin, serta Pak Sundana Tia Purnamanya, buat Pak Wati dan Pak Emannya, buat Pak Jirusi, buat Pak Armi, buat Yapi Sargawi, buat Mbak Putri, buat Mbak Nur, buat semua Maya Santar kebalikan.
0: Iya.
1: Terima kasih. Lagunya ada kan?
0: Lagunya sudah ready dong, udah siap banget.
1: Terima kasih untuk Mas Andre.
0: Iya.
1: Selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Berikutnya ada Bang siapa ini ya? Oh ya, ada Bang Ijal kayaknya ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdutan yo.
0: Bang Ijal. Waalaikumsalam. Di rumah?
2: Di rumah mau OTW.
0: Kemana tuh?
2: Besuk.
0: Besuk siapa?
2: Mertuanya Rudi.
0: Oh, sakit ya. Di rumah atau di rumah sakit tuh?
2: Di rumah sakit.
0: Oke, salam aja ya buat ini ya, keluarganya ya.
2: Iya.
0: Oke. Bang Ijal mau request lagu apa, Bang, sore hari ini, Bang?
2: Let's Dance Together.
0: Hah? Let's Dance Together itu?
2: Iya.
0: Wah, itu bukan lagu dangdut itu.
2: Rido Roma.
0: Oh, Rido Roma.
2: Iya.
0: Rido Roma. Oke, salamnya buat siapa?
2: Iya, buat Andre sama Kore sama Rekipita, sehat selalu ya.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Masih bersama kami, Pro4 RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak. Anak kita.
4: Sabar.
3: Anak kita.
4: Sabar.
5: Tindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
7: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: aku tertipu di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
4: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
7: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi. Males banget. Mau baca buku sejarah lagi. Kalau boleh enakan shopping nih.
4: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
8: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
9: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
10: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara, hanya di Pro 4 RRI.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
4: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
3: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
4: Nah, itu bagus. Setuju.
5: Jangan, Rani mau belajar.
3: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
5: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
3: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
6: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ayo dong, Beb. Cepetan dikit, kenapa sih? Aku udah gerah banget nih.
1: Oke, gimana? Pas kan kostum aku?
0: Ya ampun, Beb. Kok kamu pakai batik sih? Kuno banget, Beb.
1: Sayang, kamu tahu nggak? Nelson Mandela aja gemar pakai batik ketika di pertemuan Forum Dunia. Karena batik ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia.
2: Jangan malu untuk memakai produk buatan Indonesia.

0: Ilmu bela diri menjadi hal yang penting untuk dipelajari terutama sejak dini. Makin meningkatnya tindak kekerasan, bully, bahkan kejahatan, menjadikan kita harus lebih peduli dengan keselamatan kita sendiri. Setidaknya kita bisa menjaga diri dari kemungkinan hal-hal buruk. Mempelajari ilmu bela diri sedini mungkin adalah hal yang dipandang perlu. Sebagaimana dikatakan oleh Fajar, seorang pemegang sabuk hitam dan satu taekwondo.
1: Seberapa penting mengenal ilmu bela diri sejak dini? Nah, di saat ini, di zaman sekarang, menurut saya, ilmu bela diri itu sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Karena saat ini kan juga sering terjadi aksi-aksi kekerasan kepada anak seperti bully di lingkungan sekolah, di lingkungan pertemanan juga. Nah, jadi sangat penting kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara mempertahankan diri agar tidak dipengaruhi atau tidak menjadi korban dari aksi-aksi kejahatan seperti bully dan lain-lainnya.
0: Selain itu, untuk menjaga diri, ilmu bela diri memiliki banyak manfaat bagi yang mempelajarinya.
1: Ada banyak manfaat dari bela diri. Pertama itu, ya tadi, menjadi lebih bugar. Terus yang kedua, bisa kita mempertahankan diri kita. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan disiplin. Karena kan di dalam bela diri kan diajarkan kita itu harus tepat waktu datangnya latihannya. Nah, terus kemudian keempat, jadi bisa memiliki rasa hormat. Nah, karena kan kalau di tempat latihan, kita tuh ada senior, ada pelatih gitu. Jadi anak-anak itu bisa lebih menghormati gitu, nah, dibandingkan anak-anak yang umum. Nah, terus juga bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena di bela diri kan kita kan sering bertanding gitu. Jadi mental anak-anak itu lebih terbangun gitu.
0: Bukan untuk menjadi jagoan, tapi lebih kepada menjaga diri, kesehatan tubuh, dan hal-hal positif lainnya yang membuat kenapa ilmu bela diri harus dipelajari sedini mungkin.

Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan menggabungkan diri bersama program 1 RRI Jambi untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa religius, tahrim, pembacaan ayat suci Al-Quran, serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Baik pendengaran kaum muslimin dan muslimah di mana pun ada berada, kita hentikan senang lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian suci Al-Quran dengan tahrim, beduk dan azan maghrib.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asapnya.
0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
3: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
3: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
4: Banggalah dengan produk Indonesia.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
5: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
6: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

99,2 FM program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Ya, ganti-ganti di menit ke 52 dari formasi 18 tentunya untuk informasi cuaca pada hari ini ya. Di hari Selasa 30 Juni 2026 pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Serolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjab Timur, dan Kabupaten Tebo. Sementara itu untuk dini hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjab Barat, dan Kota Jambi. Peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Merangin dengan suhu udara di angka 19 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan udara di angka 70 sampai dengan 98%. Sementara itu arah angin bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil, sementara itu untuk titik panas atau hotspot tanggal 30 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, terdapat dua titik panas di wilayah Kabupaten Sarolangun.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh. Aduh. Aduh. Au.
4: Aduh. Au. Au. Au. Passwordnya udah diganti.
3: Aduh. Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang jok tau tiang niki.
8: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Serea. Kami tadi kena tang siala kuta.
9: Nami do meteki rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
10: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
11: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

Ya, ganti-ganti budaya injak kepala kerbau ya, atau yang dikenal dengan sebutan mesol kibau, ini merupakan bagian dari prosesi sakral dalam tradisi adat Lampung Pepadun. Ritual ini biasanya dilakukan saat penganugerahan gelar adat atau begawi cakak pepadun atau munggah bumi, dan melambangkan penyucian serta pengendalian diri. Ada beberapa poin-poin utama mengenai makna dan filosofi budaya ini ya. Yang pertama tentunya simbol penyucian diri. Di sini maksudnya itu menempatkan ujung jari kaki di atas kepala kerbau, bermakna upaya manusia untuk membuang dan menginjak-injak sifat-sifat kebinatangan di dalam diri seperti sifat sombong, tamak, iri, dan juga dengki. Selain simbol penyucian diri, juga kedudukan sosial. Di dalam masyarakat Lampung, menyembelih kerbau merupakan simbol tingginya status sosial dan kemakmuran suatu keluarga, sehingga menjadi syarat wajib dalam tahapan adat tertentu. Dan yang ketiga, murni budaya. Jadi prosesi ini adalah tradisi warisan leluhur yang disakralkan dan tidak memiliki kaitan sama sekali dengan politik maupun bentuk penghinaan terhadap hewan. Ya, dan tentunya ganti-ganti satu single yang cukup lama, Seroja.

0: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
1: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
0: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
1: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian.
2: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

Ya, ganti-ganti Indonesia memiliki ribuan suku dan budaya yang tentunya sangat beragam dan khas ya. Mulai dari ritual penghormatan leluhur yang ekstrim, tradisi sakral dalam menyambut tahun baru, hingga pertunjukan ekstrim yang menjadi identitas daerah. Setiap budaya mencerminkan kearifan lokal yang tidak ada duanya di seluruh dunia. Beberapa contoh budaya dan tradisi paling unik di Indonesia. Salah satunya adalah dari Toraja, Sulawesi Selatan, ritual Manini. Tradisi di mana masyarakat membersihkan dan mengganti pakaian jenazah leluhur mereka yang sudah diawetkan. Ritual ini merupakan wujud penghormatan mendalam kepada anggota keluarga yang sudah meninggal. Beranjak ke Bali, ada upacara ngaben ya. Jadi upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali yang bertujuan untuk menyucikan roh leluhur dan mengantarkannya ke kehidupan selanjutnya. Ritual ini berlangsung meriah sebagai simbol pelepasan yang tidak diiringi dengan kesedihan. Ke Pariaman Sumatera Barat itu ada tradisi festival Tabui ya. Jadi festival budaya untuk memperingati Hari Asyura. Puncaknya adalah mengarak replika keranda berukuran besar setinggi belasan meter ke pantai untuk dilarung ke laut. Dari Papua ada tradisi ikipalin ya atau potong jari. Ini dilakukan oleh suku Dani sebagai bentuk duka cita yang mendalam atas meninggalnya anggota keluarga. Pemotongan jari melambangkan rasa sakit dan kesedihan yang dirasakan ketika kehilangan orang-orang yang terkasih.

Sedekah yang paling utama adalah membuat tenda untuk berteduh di jalan Allah, memberi seorang pelayan di jalan Allah, dan memberi kendaraan di jalan Allah. Hadis riwayat

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Aduh, bau asap.
2: Maaf Pak, kena batuk ya?
1: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
2: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
1: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
2: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
1: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Pangeran menolongnya wanita untuk mengingatkannya agar tidak
6: membuat pasien saat bangun tidur meja.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Levi Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Sacer Massacester di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.

Ya ganti-ganti ya. Tradisi pasola dari Sumba Nusa Tenggara Timur ini merupakan tradisi perang-perangan berkuda ya, dengan melempar tombak kayu tumpul antar suku. Tradisi ini dilakukan dalam rangka untuk menyambut musim tanam dan memohon kesuburan tanah kepada Tuhan. Dan juga ada dari Banten ya, tentu semua udah pada tahu lah ini debus ya. Jadi ini merupakan seni bela diri ekstrim yang menunjukkan kekebalan tubuh terhadap senjata tajam, di mana pemainnya seringkali menusukkan benda tajam ke tubuh tanpa terluka sedikit pun.

0: Ilmu bela diri menjadi hal yang penting untuk dipelajari terutama sejak dini. Makin meningkatnya tindak kekerasan, bully, bahkan kejahatan, menjadikan kita harus lebih peduli dengan keselamatan kita sendiri. Setidaknya kita bisa menjaga diri dari kemungkinan hal-hal buruk. Mempelajari ilmu bela diri sedini mungkin adalah hal yang dipandang perlu. Sebagaimana dikatakan oleh Fajar, seorang pemegang sabuk hitam dan satu taekwondo.
1: Seberapa penting mengenal ilmu bela diri sejak dini? Nah, di saat ini, di zaman sekarang, menurut saya, ilmu bela diri itu sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Karena saat ini kan juga sering terjadi aksi-aksi kekerasan kepada anak seperti bully di lingkungan sekolah, di lingkungan pertemanan juga. Nah, jadi sangat penting kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara mempertahankan diri agar tidak dipengaruhi atau tidak menjadi korban dari aksi-aksi kejahatan seperti bully dan lain-lainnya.
0: Selain itu, untuk menjaga diri, ilmu bela diri memiliki banyak manfaat bagi yang mempelajarinya.
1: Ada banyak manfaat dari bela diri. Pertama itu, ya tadi, menjadi lebih bugar. Terus yang kedua, bisa kita mempertahankan diri kita. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan disiplin. Karena kan di dalam bela diri kan diajarkan kita itu harus tepat waktu datangnya latihannya. Nah, terus kemudian keempat, jadi bisa memiliki rasa hormat. Nah, karena kan kalau di tempat latihan, kita tuh ada senior, ada pelatih gitu. Jadi anak-anak itu bisa lebih menghormati gitu, nah, dibandingkan anak-anak yang umum. Nah, terus juga bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena di bela diri kan kita kan sering bertanding gitu. Jadi mental anak-anak itu lebih terbangun gitu.
0: Bukan untuk menjadi jagoan, tapi lebih kepada menjaga diri, kesehatan tubuh, dan hal-hal positif lainnya yang membuat kenapa ilmu bela diri harus dipelajari sedini mungkin.

0: Kisah kali ini bercerita tentang kisah Jaka dan Hasna, legenda Batu Cino dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Legenda ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Jaka dan Hasna. Mereka mengucapkan janji setianya untuk kelak membangun rumah tangga bersama-sama. Namun Jaka mengakui belum mampu untuk mewujudkan janjinya kepada Hasna. Ia pun lantas bertekad merantau ke negeri seberang.
1: Adinda Hasna, sang pujaan hatiku, sudah lama kita memadu kasih, saling menjadi buah hati dan buah mimpi. Maafkan kakandamu ini yang hanya selalu mengulur-ulur waktu.
2: Iya kak, ayah dan ibu sudah menunggu. Katanya kakak tak harus pergi ke negeri seberang untuk masa depan kita nanti. Ayahku seorang yang kaya raya dan mampu menghidupi kita nanti. Jadi untuk apa kakak harus ke negeri seberang?
1: Ini bicara harga diri, Dik. Malu rasanya kakak kalau hidup kita nanti selalu dibantu ayah dan ibumu. Kakak ini menunjukkan kalau kelak kakak juga bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, yang dapat menafkahimu dan mendidik anak-anakku. Izinkan Kak Jaka pergi ke negeri seberang.
2: Kalaulah itu keinginanmu, Kak, aku izinkan kepergianmu. Tapi ingatlah, Kak, jangan lupakan diriku di negeri seberang.
1: Tentu tidak, Hasna. Kau jadi penyemangatku dan aku berjanji, setelah pulang dari negeri seberang, bukan hanya kau yang kupinang. Kampung halamanku ini akan aku bangun juga.
0: Tak lama setelah kepergian Jaka ke negeri seberang, datanglah seorang pedagang dari pusat kota wilayah Empat Lawang. Pedagang tersebut menggunakan perahu besar menyusuri Sungai Musi.
3: Tampaknya di ujung sana ada perkampungan. Wahai kau kelasi kapal, suruh nakoda kita untuk merapat di pinggir sungai.
4: Baik Tuan Sodagar, kami akan memerintahkan nakoda untuk merapat ke perkampungan itu.
0: Sambil memperhatikan keindahan kampung, sang pedagang berkeliling kampung.
3: Sungguh indah pemandangan kampung ini. Tak dapat aku bayangkan dengan kata-kata.
4: Iya, tuanku. Bukan hanya kampung ini yang indah. Ternyata gadis-gadis di kampung ini cantik-cantik, tuanku.
3: Ah, kau bisa aja. Dasar matamu aja yang mata keranjang. Ingat anakmu di rumah, sudah mau 3.
4: Ah, tuanku. Ini kan hanya pemanis bibir hamba saja. Tak ada niat dalam hati untuk mendua. Tapi kalau ada yang suka, kenapa tidak?
3: Sudah, kau pindahkan saja barang dagangan kita ke ujung pasar kampung ini. Siapa tahu ada yang berminat.
0: Ketika melewati rumah Hasna, pedagang bertemu dengan Hasna. Lalu Hasna terkejut melihat seorang lelaki memasuki pekarangan rumahnya.
2: Siapa kamu? Kenapa masuk ke dalam pekarangan rumahku?
3: Oh, maaf. Hamba seorang pedagang dari kota. Hendak menjajakan barang dagangan hamba. Tak tahu kalau masuk ke dalam pekarangan ini. Tadi terlihat pintu terbuka.
2: Pintu terbuka bukan berarti tuan bisa dengan mudah masuk ke rumah orang. Ada tradisi di sini berbeda dengan kebiasaan di kota.
3: Sekali lagi, maafkan hamba, adik yang cantik.
0: Pedagang tersebut terkesima ketika melihat kecantikan Hasna dan berhasrat ingin menikahinya. Namun ajakan sang pedagang itu ditolak mentah-mentah oleh Hasna. Penolakan itulah yang kemudian membuat sang pedagang murka dan ingin membunuh semua orang kampung yang menghalangi niatnya memperistri Hasna.
3: Amboy, cantiknya adik ini. Membuat hamba langsung jatuh cinta. Siapakah gerangan namamu?
2: Sudah 2 kali kesalahan tuan. Pertama, masuk ke perkarangan orang tak berizin. Kedua, sudah berani menggoda saya.
3: Andai kau jadi istriku, akan ku beri semua apa yang kau mau.
2: Aku tak sudi. Silakan tuan meninggalkan rumah hamba sebelum aku jeritkan agar warga kampung ini dapat datang kemari.
3: Oh, Janganlah marah, adik cantik. Hamba hanya ingin mengenalmu lebih dekat dan juga menginginkanmu menjadi istriku.
2: Jangan pegang tanganku. Mau apa kau? Tolong, lepas, tolong aku.
5: Bersamaan dengan suasana yang memanas karena si pedagang melakukan pemaksaan kehendak, Jaka kembali ke tanah empat lawang untuk mengenapkan janji setianya kepada Hasna. Ketika sampai di perkampungannya kembali, Jaka mendapati Hasna sedang mendapat ancaman dari si pedagang. Jaka pun kemudian langsung melawan menyelamatkan Hasna.
2: Tolong, lepas, tolong aku.
1: Adinda Hasna, kamu kenapa?
2: Kak Jaka, tolong aku kak. Orang asing ini hendak memaksakan diri menikahi aku, tapi aku tak suka, dia memaksakan.
1: Hei, lepaskan wahai orang yang tak punya adat. Ingat, kau berada di mana, dan ini bukanlah tempat asalmu. Janganlah merusak norma yang ada. Lepaskan dia.
6: Siapa kamu? Berani-beraninya melarangku. Pemimpin wilayah ini pun tak berani melarangku, karena aku sang saudagar kaya.
1: Walau kau orang hebat, tapi kehebatanmu tak ada apa-apanya di kampung ini. Lepaskan wanita itu, kataku.
6: Wahai para anak buahku, serang dia.
5: Pertarungan hebat antara keduanya pun tak dapat dihindari, dibantu oleh beberapa anak buahnya. Pedagang itu terus memegang tangan Hasna. Dengan kekuatan dan kemampuan bela diri Jaka, serangan-serangan dari anak buah pedagang dapat dilumpuhkan. Akhirnya, semua anak buah pedagang terkapar karena pukulan dan serangan Jaka yang begitu sakti. Lalu Jaka menghadapi sang pedagang satu lawan satu.
6: Ternyata hebat juga ilmumu. Wahai pemuda kampung yang sok hebat, sekarang lawan aku.
5: Perkelahian yang hebat pun terjadi antara keduanya. Namun kekuatan pedagang yang tidak ia seberapa dapat dikalahkan oleh Jaka yang mempunyai keahlian bela diri. Akhirnya Jaka mengalahkan si pedagang.
1: Ya, terimalah ini pukulan ampuhku.
6: Hiat, ha! Hiat, hiat! Ah, ampun, ampun! Aku mengalah anak muda, aku mengalah. Aku meminta maaf atas kesalahanku.
1: Secepatnya kalian pergi dari kampung ini.
6: Aku menyesal. Kami minta maaf.
1: Ingat, jangan lagi berbuat seenaknya kalian ya. Walaupun kalian orang yang berharta. Pergi!
5: Setelah Jaka mengalahkan pedagang yang tak punya tata krama, pedagang dan anak buahnya lalu pergi meninggalkan kampung itu. Setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Jaka lalu menikahi Hasna sesuai dengan janjinya. Pernikahan itu disambut gembira oleh warga kampung, karena Jaka pun menjadi pemimpin kampung tersebut. Pengadaptasian legenda Batu Cino dalam bentuk sandiwara mini, legenda ini bertujuan melestarikan dan memperkenalkan legenda Batu Cino kepada generasi penerus. Hal ini dilakukan agar folklore atau cerita legenda dari empat lawang tetap terjaga dan nilai-nilai luhur yang menjadi pesan di dalamnya tersampaikan kepada masyarakat luas.
7: Maaf, Bapak mau merokok ya?
8: Iya, boleh kan?
7: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
8: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
7: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
8: Jadi kemana saya harus merokok?
7: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
8: Gak jadi.
7: Kenapa?
8: Di luar sana banyak mama.
9: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asapnya.
10: Aku seolah terhempas dalam gelombang hitam pekat, menyusuri gelapnya lorong kehidupan dengan penuh kesedihan dan deraian air mata. Semua mata memandangku sinis. Tak ada rasa persahabatan, apalagi persaudaraan yang menjadi ciri khas warga. Mereka menjauh dari derap langkah kehidupan kami, mengucilkan aku sekeluarga, menjuluki aku anak koruptor, pemiskin mereka, penyengsara mereka dan keluarganya yang hidup di alam kaya raya. Dengan bermodalkan tongkat dan kayu saja, mereka bisa hidup sebagaimana lirik lagu band legendaris Kus Plus. Aku tak mengerti, sama sekali tak mengerti alur pikiran ayahku, hingga harus menjerumuskan dirinya ke sel tahanan yang katanya penuh dengan ribuan duka bagi penghuninya. Ayahku bukanlah lelaki yang asing dengan uang, tak sama sekali. Bagi ayahku, uang yang berserakan di atas meja bukanlah sesuatu yang aneh. Semenjak aku tahu cahaya dunia, ayah sudah bergelimangan harta yang diwarisi usaha dari orang tuanya. Secara akal sehat, tak mungkin memiskinkannya. Uang yang terus mengalir masuk ke tabungan bank tiap bulannya dari produk usaha orang tua yang dijalankannya. Ayah, aku tak habis pikir. Uang ayah kan sudah banyak dari usaha.
8: Iya, terus ada apa?
7: Kenapa ayah tidak membelanjakan uang itu untuk kemaslahatan orang banyak?
8: Oh, anak ayah sudah pintar bicara. Lalu untuk apa?
7: Ya, paling tidak untuk membangun pusat-pusat pelatihan anak-anak muda untuk di kota ini. Biar mereka pintar dan cerdas sebagai aset masa depan bangsa. Lagi pula, uang sebanyak itu kan tidak dibawa mati ya.
8: Kamu terlalu banyak membaca buku, nak.
7: Bukankah dengan membaca buku, cakrawala berpikir kita jadi luas ya?
8: Kamu belum tahu kehidupan yang sebenarnya, nak. Kamu masih mahasiswa. Ayah dulu saat masih kuliah juga berpikir sama seperti kamu. Idealis.
7: Jabatan yang ayah sandang adalah posisi tertinggi di lembaga tempat ayah mengabdi. Dan ini merupakan prestasi dedikasi ayah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab.
8: Membangun sistem yang kuat dalam sebuah kerjaan itu, nak, dibutuhkan kerjasama dari berbagai stakeholder. Dan kamu juga bisa. Di satu saat, kamu paham, kamu juga akan menemukan jawabannya.
7: Aku tidak meragukan kemampuan ayahku. Ketika menduduki posisi terhormat di tempat kerjanya. Tapi yang aku ragukan, ketika jabatan yang disandangnya, ayahku tidak amanah. Ternyata ayahku kini harus menerima stigma sebagai koruptor. Semua orang menjulukinya demikian. Dengan nada suara garang berbalut wajah penuh tatapan kebencian. Saat pengadilan telah memutuskan ayahku bersalah karena mengkorupsi dana rumah sakit. Teman-teman kuliahku dan orang sekitarnya marah dan benci terhadap apa yang telah dilakukan ayahku. Aku sangat malu ketika teman-teman kampus yang mengata-ngataiku.
11: Oh, ternyata ayahmu orang jahat ya? Jahat sekali. Kami kecewa denganmu.
12: Betul sekali, kawan.
13: Kami tidak mau lagi bersahabat dengan kamu, anak koruptor.
7: Aku hanya terdiam, tak menjawab.
10: dan membisu saat teman-teman menghujatku. Karena aku telah memperalat mereka untuk ikut demo besar anti korupsi di halaman kantor.

0: Aku, Janggi, datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan kudubalang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan puncak Malijaya.
2: Bersiaplah, berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga puncak Malijaya.
3: Tak ada waktu lagi, bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Runduk?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat, enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan, bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa! Hiyaaa!

0: Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: kambang, kayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena besaran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu Balang dan Panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar.
3: Hiya!

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggih. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggih untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggih. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Jambi Malam Iku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ketika dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Bayhaqi tentunya akan menemani Kanti-Kanti untuk edisi malam ini ya, bertepatan di hari Selasa 30 Juni 2020. Dan mudah-mudahan Kanti-Kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia. Baik, tentunya saya akan temani Kanti-Kanti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini saya akan temani Kanti-Kanti di Irama Nusantara dan juga informasi menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Di ke ruang dengar Anda. Menteri Koperasi Perry Juliantono mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya wirausaha berbasis koperasi modern. Menurutnya, koperasi kini telah bertransformasi dan membuka ruang bagi mahasiswa untuk membangun usaha secara kolaboratif. Perry mengatakan koperasi saat ini tidak lagi identik dengan model usaha konvensional. Transformasi koperasi telah menjangkau sektor ekonomi digital, pertanian modern, industri kreatif, pangan, kesehatan, pariwisata, hingga ekonomi hijau. Ia pun mengapresiasi keterlibatan mahasiswa Universitas Pajajaran dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kampus memiliki peran penting sebagai pusat inovasi dan perubahan. Dalam kesempatan itu, Ferry menyampaikan 3 pesan kepada mahasiswa. Pertama, membangun pola pikir kewirausahaan dan tidak takut gagal dalam menjadikan kampus sebagai ruang bereksperimen.

Kedua, memanfaatkan koperasi sebagai wadah kolaborasi karena di era digital koperasi dinilai lebih penting dibanding sekedar kompetisi. Ketiga, menjadi generasi yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja.

Ya, ketika dibahas kembali kami hadirkan informasi lainnya. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat pelestarian warisan Muhammad Hatta. Langkah tersebut mencakup penataan rumah kelahiran, museum, film sejarah, hingga pengusulan rumah Bung Hatta di Megabendung untuk cagar budaya nasional. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Mutia Hatta di Gedung Kementerian Kebudayaan Jakarta Selatan. Pertemuan membahas penguatan pelestarian sejarah melalui kerjasama pemerintah bersama keluarga Bung Hatta di masa depan. Menurutnya Bung Hatta merupakan salah satu tokoh penting dalam pembentukan fondasi bangsa, sehingga jejak perjuangan dan pemikirannya perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan juga menyiapkan peresmian Museum Hatta Syahrir di Sukabumi yang merupakan bekas lokasi pengasingan dua tokoh tersebut. Pemerintah juga menyiapkan sayembara pembuatan film sejarah yang mengangkat kisah Bung Hatta sekaligus menerjemahkan buku-buku tentang Bung Hatta. Lebih lanjut, ia juga mengusulkan agar rumah Bung Hatta di Megamendung, Jawa Barat ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Menurutnya, bangunan bersejarah tersebut perlu dimanfaatkan sebagai ruang edukasi sekaligus destinasi sejarah. Lebih lanjut, Putri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-1 Muhammad Hatta, Mutia Hatta, menyebut baik rencana revitalisasi rumah Muhammad Hatta. Baginya, rumah tersebut merupakan salah satu peninggalan yang syarat akan narasi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita akan nikmati tentunya Irama Nusantara. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Prompat Jambi.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya.

Dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Baik, tentunya malam ini saya akan temani ganti-ganti di apresiasi budaya kita di budaya Jawa. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi, silakan ya di 0811 6707 9920.

0: Baik, ganti-ganti kita akan sapa. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana keadaanmu?
0: Alhamdulillah. Kabar baik, sehat.
1: Sudah di Jawa ya?
0: Ya?
1: Jawa, lagu Jawa.
0: Oh iya, lagu Jawa.
1: Rakwane jadinya sangat tidaknya. Lalu.
0: Oh, pantas. Suaranya agak-agak gimana gitu?
1: Becek.
0: Hmm.
1: Banyulangit.
0: Banyulangit. Jee, siap.
1: Salamnya buat semua bela.
0: Siap.
1: Lagi kumpul di Jawa.
0: Iya, siap.
1: Satu uap-uap lagi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya di sini, pernah salah siapa?
0: Siap, saya juga di sini.
1: Lagi ngapain?
0: Biasa, lagi baring-baring di sini saya.
1: Baring ya, baring-baring. Hehehe. Ingat dari Itaewon ini.
0: Iya, siap, ditampung.
1: Iya, biar
0: lahan-lahan badannya. Alhamdulillah.
1: Lagu Jawa ini manggil sempat ya, karena bukan
0: apa. Iya, siap. Nji.
1: Sehat lagi.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Baru ini gak ada kopi ya?
0: Iya.
1: Masih panas kopi.
0: Belum ditiup aja belum tuh. Baru dikasih air anu, air mendidih.
1: Ya, Pero, telepon aku dong, Pero.
0: Siap, ditunggu ya.
1: Pero. Tak ganggu wau sekarang. Selain akal ya nyapainnya. Ketawa. Lagi Jawa ya.
0: Iya, apa lagu Jawanya?
1: Dengan rondo kemudian.
0: Hah?
1: Rondo Kempling.
0: Oh, Rondo Kempling.
1: Iya.
0: Kirain Rondo Kemplang.
1: Kemplang lain tuh. Tidak ada Rondo
0: Kempling. Oke. Siap, silakan.
1: Tadi itu siapa? Kayak suara Rondo
0: Kemplang. Iya, lagi anu kali, ngelindur kali ya.
1: Mungkin ya, ngelindur ya. Suaranya lebuk-lebuk-lebuk. Kurang kenal ya.
0: Iya, kalau kenal.
1: Pero, ayo gabung Pero.
0: Siap, ditunggu.
1: Aku Pero, bahaya. Kacang juga ya. Iya, namanya dia bernama sama Alisi.
0: Alah. Iya.
1: Gak pecet.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya antrean maju-maju ya.
0: Biasanya
1: Baduli.
0: Kepatan.
1: Kepat.
0: Iya.
1: Aku Pero, aw. Gak sabaran dari orangnya ya. Orangnya agak sih apanya. Malam
0: Iing.
1: Antara Iing kasihan.
0: Siap Iing.
1: Ya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke, siap.
1: Meru gak sabar lagi. Lagunya ada.
0: Ada.
1: Oh, apa Rondo Kempling ya.
0: Iya, Rondo Kempling. Siap. Amin.
1: Hati-hati, jaga mata, jaga hati.
0: Siap.
1: Kalau dompet gak perlu dijaga lah, masih di bawah. Terima kasih waktunya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Udin luar biasa, semangat semangat. Saya kalau Pak Udin masuk nih semangat jadinya ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Pak Udin, iya, siapa lagi di sana?
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu Ugi. Pripun kabare?
1: Baik-baik saya.
0: Masya Allah. Pak Udin? Pak Udin?
1: Mas kayaknya gelisah tadi.
0: Apa tuh?
1: Pak Udin ngomong terus-terus gelisah.
0: Iya, geli. Aduh, bisa aja Pak Udin dah. Bikin saya jadi semangat aja.
1: Iya, semangat dong.
0: Harus dong.
1: Bapak hari ini aku enggak ketemu suara Mas.
0: Oh gitu?
1: Ya.
0: Oke, berapa hari ini ya? Ada 2 hari ini ya?
1: Ada. Kemarin tuh Mas siaran sore itu.
0: Iya.
1: Dapat siaran.
0: Ya di 99,2-nya enggak dapat.
1: Iya, jam 5 kurang seperempat baru ada.
0: Oh iya, udah habis baru ada ya.
1: Enggak nerima telepon lagi Mas.
0: Iya, udah enggak mau lagi saya, tutup.
1: Sekarang mau kan?
0: Sekarang mau dong.
1: Mau dong.
0: Iya, siapa yang
1: mau?
0: Iya. Siapa yang mau masuk monggo, silakan.
1: Lagu apa?
0: Lagunya?
1: Ya.
0: Lagu Campur Sari.
1: Oplosan tuh masuk enggak, Mas?
0: Apa tuh?
1: Oplosan.
0: Oplosan.
1: Ya.
0: Oplosan maksudnya ya. Oplosan masuk, kayaknya enggak, lu enggak masuk kayaknya oplosan tuh.
1: Enggak masuk ya?
0: Iya. Oplosan Jawa. Lagunya Soimah ya?
1: Enggak, aku mau yang dari Wika Salim.
0: Wika Salim.
1: Iya, dari
0: Kak Salim. Oke, nanti tak dengar dulu ya.
1: Iya, putar aja lah. Kalau nggak masuk, lain kali jangan diputar lagi.
0: Oh, gitu.
1: Iya, coba yang ini.
0: Oh.
1: Ya, boleh ya.
0: Insya Allah.
1: Ya. Boleh salam, Mas?
0: Boleh, silakan.
1: Ini dari Wika Salim, Mas, ya.
0: Wika Salim?
1: Iya.
0: Ya, si Wika.
1: Iya.
0: Si Salim.
1: Iya.
0: Si Salim.
1: Iya.
0: Si Wika. Oke, siap aja. Ya,
1: salamnya aku yang ketiga ya.
0: Iya, yang ketiga.
1: Ya, di madu dong.
0: Iya dong, ditigain dong. Asa Allah.
1: Salamnya buat Mas ya selalu.
0: Siap.
1: Selalu jaga kesehatan ya Mas ya.
0: Siap.
1: Pulangnya nanti hati-hati.
0: Baik.
1: Yang udah masuk tadi itu Bunda Wati. Kayak di yang mana tuh dia tuh?
0: Yang mana?
1: Bunda Wati kayak di kelas.
0: Oh. Iya. Sambil apa begitu.
1: Kalau waktu ditutup enggak tuh mulutnya.
0: Iya.
1: Jangan waktu itu terbuka.
0: Jangan.
1: Nanti masuk ke mulut
0: itu dong. Itu dia, takutnya nyamuk baru masuk.
1: Sama Aeman juga ya, selamat malam. Bawa Udin tadi, Wak.
0: Wak. Iya, Wak.
1: Buat Ajeng juga, Buran Masuk. Mas Yatno, Aurel.
0: Iya.
1: Bang Rupi, Bang Ramlan. Alhamdulillah juga. Kan Kule juga. Sama Abdullah.
0: Iya.
1: Bunda Nadia dengan Bang Alini. Bang Kamrin, Bang Tisha.
0: Iya.
1: Si Rukli. Bang Bujang, Mbak Solia.
0: Iya.
1: Buat si Temar juga selamat malam. Buat Ketijan juga.
0: Iya.
1: Amar, Bang Armi.
0: Bang
1: Asyadi juga. Buat Kak Dewo.
0: Iya.
1: Buat Anita juga selamat malam. Bang Gader CS.
0: Bang
1: Simpul, Bang Bujang Kusuma. Bang Ajum juga selamat malam.
0: Iya.
1: Buat Tina Kampar juga, Buran Masuk. Buat Bang Abu Rohim juga di Kalimantan Timur juga.
0: Iya.
1: Buat apa ya Mas?
0: Apa lagi?
1: Bang Putra Bujang, Bang
0: iya.
1: Putra Bantan, Bang Putra Pangeran Cinta.
0: Iya.
1: abang ketua RPM juga. Buat
0: ini siapa?
1: Sila, Mbak Ayah,
0: iya,
1: Bunda Yani, Mer Ayu, Bunda. Lama kali Bunda Yani enggak kedengaran suaranya.
0: Iya benar.
1: Apa mau ke Qatar ya?
0: Iya kayaknya begitu kali ya.
1: Buat ini Bang Andi Cakrawinata sama Disanya juga.
0: Iya.
1: Bang Hamzah Yusuf. Selamat malam.
0: Iya.
1: Ada lagunya Mas?
0: Ada.
1: Putar Mas ya?
0: Siap.
1: Kalau plus satu logat jawab. kalau logat jawaban kamu juga bisa diputar lagi.
0: Oke.
1: Okay. Itu dari Wika Salim kan?
0: Iya betul.
1: Iya, buat Mas.
0: Siap.
1: Selalu Mas ya.
0: Amin.
1: Ya udah.
0: Iya.
1: Sekian dulu, selamat malam.
0: Siap.
1: Selamat hati Mas.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vero yang sudah bergabung, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, kanti-kanti masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mas Eki?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
1: Syukurlah.
0: Ini yang di Pematang Gajah kayaknya ini.
1: Iya benar.
0: Oh benar, kalau nggak benar betul berarti ya.
1: Iya.
0: Asya Allah, udah lama ini saya baru dengar lagi suaranya.
1: Iya. Cuma apa? Kehilangan jejak.
0: Oh, kehilangan jejak.
1: Iya.
0: Oh, jejaknya memang enggak ada tuh.
1: Nomor ganti, aku
0: enggak
1: tahu.
0: Nomor ganti, tapi sekarang udah tahu kan?
1: Iya, sekarang sudah.
0: Yang lain dihapus aja nomornya, cuma ini satu-satunya, enggak ada lagi.
1: Oh, yang lama tuh anu ya, lekat keluarga.
0: Iya, udah enggak bisa lagi dipakai itu. Ya, jadi menuh-menuhin memori aja, dihapus aja.
1: Apa lagunya Maiki?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Gelang Alip.
0: Gelang Alip.
1: Iya. Banyuwangian ya.
0: Oke, siap. Oke.
1: Salamnya untuk Bang Eki sekeluarga.
0: Iya.
1: Semoga selalu dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dimurahkan segala urusannya.
0: Amin ya Allah.
1: Dijauhkan dari mara bahaya.
0: Amin.
1: Terus untuk Bang Rudi yang ditengerti ya. Bang Setiawan yang ditengerti.
0: Iya.
1: Rudi Sila. Pak De Sarpani, Pak De Sarbi.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Terus
1: Eko Mas Bus Bukit Baling, Mas Jago Suma yang di 62 ya, selamat malam. Mbak Ika Restianti yang di Kasang ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Bang Ijal. Amrin.
0: Iya.
1: Mas Abdullah yang di Krahim ya, selamat malam. Semuanya lah
0: siap.
1: Tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih waktunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Kang Sapuan yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Saya kangen dengan suaranya ini. Alhamdulillah sudah ada lagi suaranya. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, nanti kita sapa kembali ya. Kita nikmati terlebih dahulu, tentunya masih bersama Bro 4 Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

0: apresiasi budaya kita.
1: Campur Sari Dados.

0: Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi ya. Tadi kita sudah nikmati lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Baik, nantinya kita nikmati kembali ya. Kita sapa terlebih dahulu ganti-ganti kita yang ingin berpartisipasi ya. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Bang Eki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana kabar yang di sana ini?
1: Kabar baik Bang Eki, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masih di kampung kan?
1: Masih Bang Eki.
0: Mantap.
1: Gimana cuaca Bang Eki di Jambi?
0: Cuaca di Jambi hari ini lagi dikasih panas.
1: Panas, berarti sama ya Bang Eki.
0: Iya, sana panas juga ya?
1: Panas Bang Eki.
0: Emang belum ada hujan sama sekali?
1: Belum ada Bang Eki, tapi kalau sudah sore dingin Bang Eki, angin gitu.
0: Oh, sore dingin ya.
1: Iya.
0: Oke, malam pun tambah dingin kayaknya.
1: Iya, tambah dingin kalau malam Bang Eki.
0: Oke, sejuk sih emang di sana ya.
1: Iya, emang sejuk Bang Eki.
0: Iya, walaupun
1: hari panas.
0: Iya, gitu, walaupun sepanas-panasnya di sana kan beda sama panas di sini.
1: Iya, kayak panas di Jambi ya Bang Eki.
0: Oke. Oke, siap kalau begitu. Lagunya apa nih?
1: Minta lagu anu Loro apa ya? Loro Ati apa ya?
0: Loro Ati.
1: Iya, Loro Ati ya.
0: Oke.

0: Salam okay. Dulu ya Bang Eki.
1: Baik, silakan.
0: Oh yang bagi dari anu ya, yang dari Bojol dengan Pira itu ya Bang Eki. Loro pikir Bang Eki, salah judulnya ya.
1: Loro pikir.
0: Iya.
1: Dari siapa?
0: Dari Bojol dan Pira.
1: Oh, dari Bojol.
0: Iya.
1: Bojol Danu.
0: Ya dan Pira ya.
1: Pira
0: ya.
1: Nabila, siap.
0: Ya. Iya, salam dulu ya Bang Eki.
1: Silakan.
0: Salamnya buat Bang Eki, selamat bertugas, sehat selalu ya Bang Eki.
1: Siap, amin.
0: Kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Ramlan, kemudian juga ya Bang Ari ini sama Tena dia purnamanya. Kemudian juga buat Atu Pijan juga ya teman-teman. Kemudian juga buat Pak Ibrahim Kota Ikatan Negara. Kemudian juga Amarkan, kemudian Bang Armi, kemudian juga buat Opina ya di Kampariau ya selamat malam, kemudian juga buat siapa lagi ya Ika Repianti ya selamat malam, Mbak Pero juga, kemudian Mbak Udin juga ya selamat malam, kemudian Api Semar Bisa Dewo, kemudian juga buat Bang Andi Cakrawinata juga ya selamat malam, kemudian juga buat siapa lagi ya, kadang-kadang lupa kalau sudah masuknya, dan buat anu juga ya siapa, karena buat semuanya aja lah Bang Eki.
1: Baik, siap.
0: Ya terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mang Ajum yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga yang ada di sana ya.

0: Halo, assalamualaikum Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu ugi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dipun kabare, Mas?
1: Alhamdulillah, baik.
2: Sampun ngopi, Mas?
0: Sampun ngopi, Dere.
1: Wis, wis ngopi. Oh,
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah lah. Kok suaranya kayak gini nih?
0: Iya. Oh, ini udah ketiduran tadi.
1: Oh, udah ketiduran.
0: Iya.
1: Udah ketiduran. Tidur di bangunan.
0: Iya.
1: Dibangunin, bukan di bangunan.
0: Iya.
1: Aduh, aduh, astagfirullah.
0: Sekare, Mas.
1: Sekare apa?
0: Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Pokoknya melu, Mas.
1: Pokoknya melu.
0: Nggih.
1: Iya, itu sama malam Bang Dalu. Oke, siap. Oke, melu. Siap.
0: Salimi kangge sedaya mawon nggih.
1: Siap.
0: Nggih. Semoga sehat.
1: Nggih.
0: Oh, tadi Mang Ajem sudah anu.
1: Iya, sudah.
0: Ya, Mang Ajem ya, semoga sehat selalu. Apa kabar ya sana? Baik-baik saja. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum.

0: untuknya Bang Alimin ya, Kang Alimin ya, sudah bergabung ya, luar biasa, semangat. Oke, salam sehat dan bahagia selalu ya bersama keluarga di sana. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesundi kabari pun Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat walafiat ya.
0: Sehat walafiat. Mudah-mudahan juga yang di sana sehat walafiat ya.
1: Amin, sama.
0: Panas sama juga?
1: Ya, panas.
0: Iya, panas juga nggak ya, di sana?
1: Iya, sumuk,
0: panas. Sumuk ya. Oke, sama. Sini sumuk juga.
1: Sama berarti.
0: Oke, siap kalau begitu.
1: Lagu
0: apa?
1: Padang Rembulan.
0: Padang Rembulan.
1: Dari siapa tuh ya? Dari
0: Padang
1: Niken Salindri
0: ya? Iya, Niken Salindri ada juga.
1: Yang dari itu Mas.
0: Boleh, siap.
1: Ini saran-sarannya Mas ya.
0: Oke, silahkan.
1: Buat Mas PHG, Nanda sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Terus tadi ada Bang Ajung ya. Lama tidak gabungan di radio.
0: Iya.
1: Nampaknya malam ya gabungan.
0: Iya, malam
1: kalau,
0: ya.
1: Mungkin kalau siang sama Karyo atau yang sewa. Lagi kerja.
0: Iya.
1: Mungkin. Terus tadi yang lucu Bang Alimin tadi dibangun kan. Langsung gabung. Lagunya Selamat Malam katanya.
0: Iya.
1: Lucu.
0: Jadi
1: ya tak apa ya, buat Bang Alimin dengan Mbak Nadia Purnamanya.
0: Iya.
1: Terusnya buat Laudin. Buat Parana.
0: Iya.
1: Buat Budi Sila, Budi Lia. Mbak Eka Revianti.
0: Iya.
1: Mbak Ajeng. Buat Pak Abdurrahim yang di mana tuh?
0: Di Kalimantan.
1: Kalimantan, ya. Terus buat Mbak Vina yang ada di Riau sana. Terus buat ada Mas Pujo. Buat siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Buat Hamzah Yusuf. Buat Bang Abdullah.
0: Iya.
1: Buat Mbak Vero. Biasanya juga gabungan dia kalau malam.
0: Sudah tadi?
1: Oh sudah.
0: Sudah.
1: Oh, saya lagi anu Mas.
0: Enggak apa tuh?
1: Gabungan di radio Muara Jambi.
0: Oke, mantap.
1: Jadi saya tinggal ke sini.
0: Oke,
1: mantap. Karena ini apa? Lagu-lagu Jawa aja saya ikut. Kadang lagu Bekasi tak bisa judulnya lagu, saya nggak bisa. Kalau Jawa insya Allah ya 1-2 bisa.
0: Iya.
1: Terus buat Bang Ruti, Bang Icar, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan. Buat Pak D. Romlan. Buat Pak D. Sarbin, Pak D. Slamet. Dan Pak Ningsirnya Pak D. Ahmad. Terus buat Mas Wanto dan Mbak Wanti, Pak D. Karyo. Apa menanya buat semuanya Mas?
0: Siap.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertambah tuntas.
0: Siap.
1: Mohon permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kang Putra ya, atau Mas Putra. Oke, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iki dengan sapa iki? Iya, nomornya ini enggak ada bajunya nih. Iya, nomornya enggak ada bajunya.
1: Bertam.
0: Subertam. Bertam. Hah? Suaranya saya ingat, cuma namanya saya kagak ingat.
1: Vero tahu.
0: Vero tahu ya, berarti saya nanya ke sana lah ya. Iya, ini suaranya enggak asing, Masya Allah. Rupanya Bang Putra Jambi, luar biasa ini. Kemana aja nih?
1: Hah?
0: Kemana aja?
1: Lagi berkelana.
0: Oh, lagi berkelana. Dalam aku berkelana, asik.
1: Iya, ada yang tahu.
0: Iya, saya sendiri agak tahu kemana berkelananya.
1: Hanya Mbak Vero yang tahu.
0: Oh, santai. Ketawa Mbak Vero tuh, ketawa-ketawa dia. Oke, kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting sehat semuanya. Oke.
1: Lagunya?
0: Lagunya
1: cewek apa? Gaul.
0: Hah?
1: Cewek gaul.
0: Cewek gaul. Oke, cewek gaul ya. Perasaan pernah dengar lagu ini? Cewek gaul. Oke, ada.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Salamnya, Mbak Perodi, terima kasih tanggungannya.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu di sana.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan. Ada Mbak Pina di Kampar.
0: Iya.
1: Ada juga Mbak Anita di Sungtoman. Ada Bang Jadi CS.
0: Iya.
1: Ada juga Atuk Ijan. Ada juga Aksnar. Ada juga Kak Bote.
0: Iya.
1: Ada juga yang di tadi step ya.
0: Yang mana tuh?
1: Kematang Gajah di situ.
0: Oh, Sapuan.
1: Mas Sapuan. Malam.
0: Iya.
1: Ada juga Bang Juli di mana? Ada juga Bang Juli.
0: Iya.
1: Bang. Ada juga Pijan sudah ya.
0: Iya.
1: Ada juga Mas Amar. Buat semua yang
0: baik. Baik.
1: Buat Mas Bayaki. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali untuk Cabang Putra Jambi yang sudah bergabung, ya luar biasa pokoknya, mantap. Oke, katanya sedang berkelana ya. Tetap semangat. Makanya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, hati-hati dimanapun berada, nanti kita sapa kembali ya. Kita nikmati terlebih dahulu lagu yang tentunya sudah dipersiapkan, tetap bersama Perempat Jambi.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah.

RRI dengan esensi buku, Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

0: apresiasi budaya kita.
1: Campur Sari Dados.
2: Ya, ketika dimanapun berada masih diapresiasi budaya kita di budaya Jawa ya. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi, silakan di 0811670079920. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sugeng dalu Kang Mas.
2: Sugeng dalu Uki.
3: Pripun kabar Kang?
2: Alhamdulillah sae.
3: Alhamdulillah, urung ngantuk ya Kang?
2: Urung.
3: Kulo wis ngenteni suwi para makan turu iki. Iya.
2: Mantap, mangan turu mangan turu.
3: Mantap, tapi wis setia ngrungokno pro 4.
2: Alhamdulillah.
3: Ah, tuh. Mm-mm. Apalagi Bapak MBG jarangnya.
2: Aduh.
3: Si akan gemoy.
2: Mas, mantap pokoknya.
3: Masih semangat?
2: Masih dong.
3: Ada enggak lagu Mendung Tanpa Udan?
2: Mendung Tanpa Udan.
3: Iya.
2: Oke, tak cari dulu lagu nih.
3: Enten?
2: Oke, enten.
3: Salam ya Siti ya.
2: Oke, silakan.
3: Salam nek kanggo Bang Eki. Selamat malam, selamat siaran ya. Ntar pulangnya hati-hati ya.
2: Baik.
3: Terus ada Kang Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila Vero, Anita, Pak Udin. Terus ada Putra Pulau Kijang, Kadus CS, Andi Cakrawinata, Mang Ajum, Pak De Ahmad, Mama Elo, Uni Ayang Wati Ulpa, Kak Butet, Arni Mudung. Terus ada Mama Supri, Mbak Melati, Bang Ijal. Apa mana ya? Kader CS wis ya. Ano ono ndak lagu ni?
2: Ano.
3: Ano Eka Repianti yo halali terus Bunda Rido. Wis doi mawon bela Ajeng Pak De Ahmad Mas Yatno.
2: Siap.
3: Enten ya.
2: Enten.
3: Tekannya tak tunggu ya. Matur kesuwunya Kang Eki. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Tenadia Purnama yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Oke, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Kulanuwon.
0: Kulanuwon, silakan.
1: Monggo gitu.
0: Monggo lebat.
1: Kulon nyuwun mas.
0: Monggo lebat.
1: Nyuwun apa? Kulon aku mas. Iku nek lagu Jawa lho.
0: Iya
1: lagu.
0: Lagunya lagu Jawa.
1: Ah, nek Sunda ya aa.
0: Iya, jangan aa.
1: Kalau Jawa emas.
0: Emas. Ini mas yang hitam ini masnya tapi. Hehehe.
1: Mas,
0: ya.
1: Mas Andi Ara, dulu kita tiga, sapi ini, apapun era bapa ya. Aku matein di pateni.
0: Oh, di pateni.
1: Sehat mas.
0: Alhamdulillah sehat. Yang di sana gimana?
1: Tak perlu sehat ya?
0: Hah?
1: Tak perlu sehat tak ya?
0: Alhamdulillah sehat. Tadi udah gabung dia.
1: Iya kak, aku gabungan sama dia kak. Komprenan.
0: Oke.
1: Seharian tuh pokoknya gak pernah lagi mbak kamu kak.
0: Oh mantap. Harus kita.
1: Iya kak Pirunya Hamis call dia.
0: Wah, berarti belum tidur dia.
1: Sehati.
0: Iya, nungguin dia. Ya.
1: Lagunya apa mbak?
0: Lagu apa?
1: Aku arak terunung dadamu.
0: Aku nang terdadamu. Ayah. Ono.
1: Cuma lagu ya.
0: Siap.
1: Ya juga tak apa-apa. Tak perlu.
0: Ayo, ngopi lagi. Gadang lagi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam Bunda Nadia tadi ya?
0: Iya, betul.
1: Ya Allah, miskol bingung aku. Buatnya Bang Ing, buatnya Bang Wak Udin. Buatnya
0: siapa lagi? Oke.
1: Halo, di Pateni.
0: Di Pateni, oke.
1: Enggak di Pateni.
0: Oh, di Pateni.
1: Diangkat dimatiin, enggak mas.
0: Gimana tuh?
1: Kami hari-hari cuma nonton radio lah, percaya, enggak mas?
0: Iya, saling percaya aja. Oke.
1: Kami semuanya aja lah mas.
0: Okay, ayolah
1: juga gak enak aku nih. Okay. Tapi lu udah masuk ya?
0: Udah.
1: Oh iya. Mas buat semuanya lah mas ya.
0: Oke, siap.
1: Ntar pulang hati-hati ya mas.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Ajeng yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, mudah-mudahan kita selalu sehat ya.
1: Bagaimana jagoannya? Apa sudah akan koper apa belum?
0: Jagoan belum. Masih bertahan.
1: Masih bertahan ya.
0: Iya. Mudah-mudahan jadi juara.
1: Jadi juara. Apa yang main nanti malam?
0: Hah?
1: Yang main nanti malam jagoannya?
0: Apa jadwalnya ya? Saya jadwalnya lupa juga nih. Padahal di upload, di share terus jadwalnya nih. Tapi saya jarang buka juga.
1: Ya, nanti malam kan ada yang main kan?
0: Nanti malam ada yang main ya?
1: Iya.
0: Jam berapa tuh?
1: Jam 12 sama jam 4.
0: Oh, jam 2, jam 11 sudah ya. Jam 8 sudah. Wah, entah, banyak jadwalnya nih, lupa saya apa yang main.
1: Yang tanggal 1 ini sama 1 dulu.
0: Oh, jam 4 ya. Jam 4 ini Prancis sama Swedia.
1: Iya.
0: Besok pagi ya.
1: Iya.
0: Mantap nih Prancis sama Swedia. Ya.
1: Itulah jagoan aku tuh.
0: Oh, di antara itu ya.
1: Ya, pokok yang Prancis.
0: Oke, mantap.
1: Ada Kylian Mbappe.
0: Wah, keluar biasa.
1: Dembele.
0: Luar biasa.
1: Apaan Usman Dembele itu menendang.
0: Wah, mantap tuh. Woi, dia ini bertahan terus nampaknya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Lagunya lagu Jawa.
1: Koko e joget, masih ada?
0: Koko e joget.
1: Ada kan lagu Jawa?
0: Ada. Oke.
1: Koko e joget.
0: Koko e joget, ya.
1: Kalau yang menjagokan Jerman dia tidak makan kopor.
0: Angkat koper duluan ya.
1: Iya, Belanda akan koper juga.
0: Woi, Belanda balik juga.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Salam ya.
0: Oke, okay, silakan.
1: Salam buat banyak iman malam tugas-tugas sekarang ya.
0: Amin.
1: Belanda tadi buat Abdul Rahim di Kota Kertanegara masih Abdul Rahim.
0: Abdul Rahim belum.
1: Buat Mang Agung tadi ya yang rutin masuk.
0: Iya, ada.
1: Buat apa lagi pernikahan kering itu sama
0: ya.
1: Pak Yusuf. Awin Mintung sudah bangun tidur ya.
0: Iya.
1: Sama ada dia pernamanya buat Uni Ayang. Apa kabar Uni Ayang? Masuklah.
0: Iya.
1: Buat putra apa tadi?
0: Putra yang Pulau Kijang.
1: Putra Pulau Kijang, malam. Buat Cirusli. Pembang di Kena Kuda, Budi Sila.
0: Iya.
1: Siswa Putat, buat Mama Supri Tanjung Katong. Buat siapa lagi? Ipi Hadi juga ya.
0: Iya.
1: Buat setelah Pulau Kijang. Aku Sedewo.
0: Iya.
1: Kang Sule. Ahmad Basu.
0: Iya.
1: Putri Rosana Harham.
0: Lagi.
1: Putra Banten juga ya. Kang Jeje.
0: Masuk Semar. Kisemar belum.
1: Masuk lagi Semar. Bang Simon juga, Bang. Semua lah ya.
0: Iya, siap.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Oke, joget malam ini.
0: Mantap pokoknya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadir CS yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Abang Cu?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Wah, kalah.
0: Kalah. Siapa yang kalau
1: udah yang saya tumbang dari bagi.
0: Oh, udah angkat ya kopernya ya, udah dibawa balik ya?
1: Iya, melawan Paraguay.
0: Paraguay, berarti Paraguay yang melaju masih bertahan.
1: Ya. Kalahnya di adu penalti cuma.
0: Oh, itulah kelemahannya kalau udah adu penalti ya.
1: Kalau adu penalti kan nasib aja.
0: Iya, kalau adu penalti itu cuma adu nasib antara ya, maju atau pulang gitu ya.
1: Kalau dalam permainan di imbang sama kuat.
0: Iya, kalau permainan gitu kita nggak bisa ini juga ya.
1: Jadi kan panjang waktu 15 menit. Jadi satu sama.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi adu penalti.
0: Adu penalti selesai ya.
1: Gak apa-apa deh, yang
0: apa-apa.
1: Tim yang lain lagi lah yang masuk.
0: Iya, tim yang lain lagi. Ya,
1: nanti jam 12. Tuan rumah Kanada sama Swedia.
0: Kapan tuh?
1: Swedia pun Norwegia.
0: Malam ini?
1: Iya, tuan rumah Kanada.
0: Oke.
1: Nanti nunggu Perancis sama Norwegia dah.
0: Swedia.
1: Swedia ya.
0: Swedia, ya betul. Jam 12 ada juga nih.
1: Iya ada.
0: Iya, siapa nih? Norwegia ya?
1: Ya, kalau saya kalau mungkin kalau masuk Piala Dunia antara Prancis dengan Portugal lah.
0: Antara itu lagi lah ya?
1: Iya.
0: Ya. Oke, tapi Inggris masih kuat juga loh.
1: Iya, Inggris. Kemarin tuan rumah sudah tumbang gak tuh?
0: Ah, siapa tuh
1: Amerika,
0: yang?
1: Amerika melawan Iran.
0: Amerika lah tumbang ya?
1: Ya, yang dua lagi Kanada sama
0: Meksiko masih bertahan.
1: Ya.
0: Oke, iya iya, Kanada masih ya.
1: Iya benar.
0: Oke, Maroko oh iya masih.
1: Tapi kalau tadi pagi kan Maroko sama siapa tadi ya?
0: Maroko sama
1: Belanda.
0: Ah iya betul, 1-1 kan ya?
1: Iya, 1-1 ya.
0: Oke.
1: Okay. Lagu lagunya ya.
0: Boleh, siap.
1: Lagunya Mega Mendung.
0: Mega Mendung.
1: Ya.
0: Oke, okay. Mega Mendung.
1: Salam-salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat Abang Siamke selalu ya.
0: Amin.
1: Semangat dan siarannya.
0: Siap.
1: Lagunya baru di Balam Belimbing. Oh, di Gemak dan dia bernama Mati Pasmannya juga benar kata putih. Tempat tahu di Maju Kali CS.
0: Iya.
1: Hanya tidak naiklah Ajeng juga. Kayaknya lewat aja gak mampir.
0: Oh, lewat ya.
1: Iya. Hanya Mas Uki Budi Sila.
0: Iya.
1: Iya, di Bunda Nyati Nayati juga.
0: Orang
1: Kapal 5, Wanya Nero. Banyak Deli Badu Lebak Tuan Masih Terabulah Sijang Mamu Sisi juga.
0: Iya.
1: Puja Ketuma. Mas Sijang Mansul
0: Asyik
1: Asyik juga. Pak

si budaya kita, tentunya di budaya Jawa. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, semangat dan bahagia ya, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Untuk ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali tentunya di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama Perempat Jambi.

Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada tentunya masih bersama Perempat Jambi ya. Untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Dan bagi ganti-ganti yang masih setia ya, tentunya kami ucapkan selamat malam. Baik, untuk ganti-ganti yang saat ini dalam perjalanan ya, mau menuju tempat tujuannya masing-masing, semoga tidak ada hambatan ya dalam perjalanan Anda. Juga untuk ganti-ganti yang sedang bertugas semalam, tetap semangat dalam menjalankan tugasnya, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta. Juga untuk kanti-kanti yang sedang berniaga malam ini ya, semoga hasilnya lebih baik dari hari sebelumnya. Juga untuk kanti-kanti yang sedang jaga malam atau ngeronda yang ada di pos-pos kamling tentunya ya, semoga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, bagi ganti-ganti yang ingin beranjak istirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat. Tentunya periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga dapur Anda, juga kendaraan Anda ya. Semoga selalu aman, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kembali kami hadirkan lagu untuk menemani ganti-ganti yang belum bisa beristirahat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Ini.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memiliki.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Rabu di 1 Juli 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus

dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata mengatakan bahwa gelaran Indonesia Fashion Week atau IFW 2026 mampu memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat akan kekayaan budaya Indonesia sekaligus menjadi daya tarik wisatawan ke berbagai destinasi wisata nasional. Hal ini disampaikan Niko Mang Ayu Astiti di Jakarta pada hari Selasa kemarin, di mana tema IFW setiap tahun dia mengubah dengan mengangkat berbagai kekayaan wisata Nusantara yang beragam dari daerah yang berbeda, menurutnya mampu memastikan pergerakan wisatawan. Hal tersebut sejalan dengan target pemerintah dalam meningkatkan pergerakan wisatawan mancanegara atau Wisman sebanyak 16 hingga 17,6 juta kunjungan dan sebanyak 1,18 miliar pergerakan wisatawan Nusantara pada tahun 2026. Di mana kehadiran event ini juga diharapkan mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi desainer yang berasal dari berbagai daerah sehingga dapat dikembangkan lebih jauh melalui komunitas, asosiasi hingga mampu memperkuat ekosistem pariwisata nasional. Di mana pada kesempatan yang sama, Presiden Indonesia Fashion Weeks atau IFW sekaligus Ketua Umum Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI Poppy Darsono mengatakan bahwa pemilihan tema ulos tahun ini sejalan dengan upaya melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Dan dia meyakini bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang menjaga tradisi, namun juga memberikan ruang bagi budaya untuk hidup dan berkembang serta menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Di mana kehadiran IFW juga diharapkan mampu membuka peluang sebesar-besarnya bagi desainer, UMKM dan juga industri kreatif tanah air dari sektor fashion. Kekayaan wastra Nusantara menurutnya menjadi kekuatan terbesar yang dimiliki bangsa untuk memperkenalkan diri sebagai negara dengan fashion yang berkelanjutan sebagai identitas. Demikian saya Lisa Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah. Edisi hari ini kembali saya Elis bisa bersama di Perempat RRI di edisi bulan baru, Kanti-Kanti ya. Bulan baru, kemudian juga tanggal baru ya, di 1 Juli 2026, Kanti-Kanti. Tapi yang pasti saya tidak sendiri, bersama rekan teknik ada Bang Julio tentunya ya, di Perempat RRI Jambi yang kembali menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, Kanti-Kanti, dan juga berbagai informasi sampai ke jam 9 pagi, Kanti-Kanti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, Kanti-Kanti, yang bersama di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Kita awali di satu lagu dari daerah timur, Kanti-Kanti ya. Ada satu lagu yang cukup membuat kita bersemangat di pagi hari ini.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kanti-Kanti masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi edisi hari ini, Kanti-Kanti ya. Hari pertama kita di bulan Juli 2026. Ya, Kanti-Kanti, di mana waktu kita saat ini sudah 19 menit ya dari jam 6 pagi. Di luar cuaca memang masih sejuk, Kanti-Kanti ya, karena mungkin memang semalam kita diguyur hujan yang derasnya luar biasa, Kanti-Kanti ya. Ya, dan tentunya membuat suasana di pagi hari ini menjadi sedikit sejuk, bukan sejuk malah dingin, Kanti-Kanti ya, tapi ya tetap semangat. Apalagi ini hari pertama kita bersama di bulan baru, di bulan Juli, Kanti-Kanti ya. Jadi memang harus lebih semangat nih untuk semua kegiatan, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas hari ini. Pastikan dulu sarapan pagi, Kanti-Kanti ya, biar semangatnya bisa lebih banyak, Kanti-Kanti ya. Apalagi mungkin hari ini di awal bulan pekerjaan juga cukup banyak, jadi ya memang perlu ekstra tenaga juga. Jadi untuk itu jangan lupa sarapan pagi ya, Kanti-Kanti ya. Ya, Kanti-Kanti, di kebersamaan kita di sini kita punya satu informasi yang pastinya kalau kuliner Indonesia itu memang digemari dimanapun, Kanti-Kanti, apalagi oleh wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, Kanti-Kanti ya. Dan pengenalan kuliner Indonesia di luar negeri juga seringkali melahirkan berbagai bentuk adaptasi yang unik, Kanti-Kanti ya. Salah satunya seperti bumbu sate atau bumbu satay yang di Belanda itu tidak hanya dikenal sebagai saus pendamping hidangan, tetapi juga diolah menjadi berbagai jenis saus, Kanti-Kanti ya, dan bahkan dijadikan cita rasa aneka cemilan seperti itu ya. Nah, dalam hal ini salah seorang pencerita kuliner, Ade Putri Paramadita, Kanti-Kanti menjelaskan bahwa saus sate yang banyak beredar di Belanda itu memiliki karakter yang cukup berbeda dibandingkan dengan bumbu sate khas Indonesia. Nah, kalau di Indonesia bumbu satenya identik dengan cita rasa gurih, manis, kemudian ada aroma kacang yang kuat, maka kalau versi di Belanda itu cenderung memiliki rasa asam, Kanti-Kanti ya, karena ada penggunaan cuka yang lebih dominan seperti itu. Dan beberapa variannya juga menambahkan seledri sebagai salah satu bahan sehingga menghasilkan profil rasa yang berbeda, Kanti-Kanti ya. Ya, sementara dari segi tekstur, saus sate di Belanda itu Kanti-Kanti dia mengalami penyesuaian gitu ya. Karena ada yang memiliki kekentalan yang menyerupai mayones, sementara ada juga yang lebih padat dengan tekstur mirip seperti panna cotta, Kanti-Kanti ya. Nah, perbedaan ini menunjukkan bagaimana sebuah hidangan dapat dikembangkan atau berkembang mengikuti selera masyarakat setempat, Kanti-Kanti ya, tanpa sepenuhnya meninggalkan identitas asalnya. Dan menurut Ade, keunikan lainnya adalah penggunaan saus sate yang sangat fleksibel, Kanti-Kanti ya. Karena kalau di Belanda itu, saus ini tidak hanya disajikan bersama sate, tapi juga bisa dipadukan dengan berbagai hidangan lain. Misalnya bisa pakai kentang goreng, sampai ke salad sayuran, Kanti-Kanti ya. Nah, pendekatan kuliner semacam ini dinilai wajar karena dipengaruhi oleh kondisi geografis juga, Kanti-Kanti ya. Kemudian budaya makannya orang Belanda, serta ketersediaan bahan pangan di negara tersebut.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan, ya nggak sih?
2: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
1: Jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
2: Oh, gitu.
1: Iya, jadi kalau misalnya doi kamu bilang dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
2: Iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
1: Ntar aja deh.

Ya, Cantika, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini, Cantika ya. Dan yang pasti di luar sana Cantika rame untuk hari ini ya, terutama yang akan melaksanakan apel atau upacara memperingati Hari Bayangkara, Cantika ya, karena di luar sana banyak sekali polisi-polisi Cantika ya. Yang jelas adalah kepolisian Cantika yang hari ini ulang tahun 1 Juli 2026, Hari Bayangkara Ganti-ganti ya. Dan di luar mereka sudah pada siap-siap untuk upacara ganti-ganti ya. Jadi untuk ganti-ganti yang akan melintas di jalan ini, ya sebaiknya agak sedikit berhati-hati sajalah, seperti itu ya. Karena memang ramai, terutama yang akan menuju ke lapangan kantor gubernur ya, yang memang dijadikan tempat untuk apel atau upacara di pagi hari ini. Iya, dan masih banyak informasi Cantika kami hadirkan. Dan kembali di satu informasi di mana Disperindak Kota Jambi menyebutkan bahwa perputaran uang UMKM di kawasan Tugu Keris Kota Jambi selama masa libur sekolah diperkirakan mencapai sekitar 15 juta rupiah per malam Cantika ya, meski jumlah pengunjung mengalami penurunan. Ya, Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Disperindak Kota Jambi Budi Setiawan Kanti-Kanti mengatakan bahwa terdapat 164 pelaku UMKM yang berjualan di kawasan tersebut. Dan menurutnya aktivitas perdagangan tetap berjalan namun tidak seramai hari biasa karena banyak masyarakat yang memilih menghabiskan liburan ke luar kota Kanti-Kanti ya. Iya, dan sejumlah kegiatan yang digelar di sekitaran kawasan tersebut juga kerap menimbulkan kemacetan sehingga sebagian masyarakat enggan untuk singgah untuk berbelanja Kanti-Kanti ya. Dan kondisi ini membuat sebagian pedagang kaki lima mencoba mencari lokasi baru yang dinilai lebih ramai selama musim liburan. Dan pihaknya juga mengatakan bahwa keberadaan sejumlah pusat hiburan keluarga juga turut mempengaruhi pola kunjungan masyarakat Kanti-Kanti ya, di mana warga kini memiliki lebih banyak pilihan destinasi untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Iya, dan dalam hal ini Disperindak terus berupaya menjaga aktivitas ekonomi di kawasan Tugu Keris Kanti-Kanti dengan mendukung berbagai kegiatan yang mampu menarik pengunjung. Misalnya saja sejumlah agenda yang digelar, ada Festival Anak Soleh di lapangan Wali Kota, kemudian ada Festival Kuliner Nusantara di kawasan Banjuran Budaya, kemudian juga ada Lomba Karate dan Pencak Silat di Gor Kota Baru, serta Lomba Balap Motor Resmi di seputaran kantor Wali Kota, Kanti-Kanti ya. Nah, dan dalam hal ini Budi juga berharap berbagai kegiatan tersebut dapat meningkatkan jumlah pengunjung sehingga omset para pelaku UMKM di kawasan Tugu Keris kembali meningkat dan roda perekonomian masyarakat tetap bergerak selama masa liburan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run

0: Mula dikuasai oleh Inggris, yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.